0: ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya, kendati hasilnya 2-1 menang, ya. Tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
1: Ya, ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke, okay. Man of the match di pertandingan ini.
0: Saya sebenarnya tadi Ivan Perisic main cukup bagus ya.
1: Iya.
0: Misalnya Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang
1: okay.
0: benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
1: 16 besar.
0: Besar.
1: Oke, okay, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik, tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
0: Salam olahraga, ya ya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan siaran langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia.

0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: World Cup 2026. 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972791.

0: enggak? Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Yah, tadi temen aku mau pinjem KTP.
2: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
1: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
2: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
1: Disalahgunain gimana ya?
2: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
1: Waduh, berarti bahaya dong ya.
2: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
1: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
2: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
3: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-79-727-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini setelah seru banget tadi menikmati pertandingan ya.
1: Betul, kami juga seru sekali deh melihat pria-pria ganteng pagi-pagi. Jakarta pagi ini bersama Binda dan Rolly, pendengar Pro 1.
0: Yes.
1: Iya, aku udah lama lo gak lihat Cristiano Ronaldo.
0: Sama lagi, ya lagi.
1: Tadi kayak di zoom terus tuh mukanya, cakep banget.
0: Bicara dia ngegolin pertama ya dari Portugal.
1: Betul. Tapi dari penalti ya, Bin.
0: Pas ngelihat dia tuh kayak langsung inget pas era-eranya David Beckham, ya kan? Jadi pesona ininya Beckham tuh sama kayak ada di Ronaldo.
1: Bener. Apakah anaknya akan banyak juga kayak Beckham nanti? Tapi akhirnya Portugal ini dipastikan sudah akan masuk ke 16 besar ya, Binda. Ya,
0: yes.
1: Setelah menang 2-1 atas Kroasia. Jadi memang kalau ditonton nih dari tadi lumayan sengit banget ini pertandingannya.
0: Betul. Seru
1: ya.
0: Banget kita nontonnya.
1: Seru banget. Apalagi ketika Ronaldo harus penalti gitu ya. Bahkan awalnya tuh tadi ada satu gol yang katanya tuh ini apa tidak sah gitu kan. Akhirnya dapatlah si penalti itu.
0: Iya.
1: Ih 2-1 loh guys.
0: Luar biasa.
1: Aku gak salah, gak sia-sia deh pegang Portugal berarti.
0: Oh iya, oke.
1: Karena Ronaldo cuma tahu dia.
0: Oh iya, gitu ya. Tapi gimana, masih aman ya pagi ini ya, abis nonton bola, ada yang tetap harus bekerja ya, semangat ya.
1: Bener. Ada yang kriap-kriap gak apa-apa, nanti pas Jumatan dilanjutin bobonya ya.
0: Yes, sambil informasi traffic nih di ruas arteri maupun juga di ruas tol 0811-7972-7912
1: atau di line telepon kami 0213440 6 9 6 dan 344 1 4 9 9.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Eh, Bu.
2: Iya, Pak.
1: Kemarin, Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
2: Hah? Voice apa tuh, Pak?
1: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih.
2: Mm-mm.
1: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
2: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya, AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
2: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Eh, bener bukan dia.
2: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
3: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Nina dengan dari Fizz ya, salah. Fizz dengan Nina. Kebalik. Iya. Ini lagu untuk anaknya ternyata ya, Bin ya.
1: Betul.
0: Lucu banget.
1: Sweet banget gitu ya.
0: Iya, ih enak ya kalau punya orang tua musisi ya.
1: Benar-benar. Apalagi kalau ada yang bisa nyiptain lagu buat kita ya.
0: Iya, betul. Salon Seven bikin lagu Duta buat anaknya juga kan, bener, memori baik.
1: Banyak sih ya.
0: Banyak ya ternyata. Kalau
1: Last Child juga.
0: Oh benar. Siapa tuh yang Surat Cinta untuk Star lah ya.
1: Benar,
0: oh,
1: iya, karena iya, anaknya.
0: Betul, betul, betul. Kalau punya pacar musisi juga enak sih.
1: Iya, kalau punya pacar musisi emang enak karena bisa bikin kita lagu kan.
0: Betul. Kalau putus ya dibikinin lagu juga. Abis itu iya, minta royalti ya.
1: Padahal udah gak ada hubungan apa-apa ya.
0: Iya. Okay. Nah, pendengar Pro 1, kami juga mau update nih untuk informasi hari ini. Ternyata ada aksi unjuk rasa nih, Binda.
1: Betul. Jadi sebanyak 1074 personel gabungan kepolisian ya dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Jajaran disiagakan untuk mengawal dan mengamankan dua aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini.
0: Dan ini dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat ada Ibtu Erlin Sumantri mengatakan kalau aksi penyampaian pendapat ini digelar oleh kelompok mahasiswa Universitas Pamulang di kawasan Monas Gambir ya. Nanti rencana kegiatannya itu dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
1: Betul.
0: Ini juga dari forum mahasiswa UNPAM dan juga beberapa elemen di yang diadakan di wilayah Gambir tersebut.
1: Selanjutnya untuk unjuk rasa yang kedua, itu rencana digelar oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Selatan di kawasan Gedung DPR MPR Senayan Jakarta Pusat. Jadi karena ada aksi ini, rekayasa lalu lintas juga di titik-titik lokasi unjuk rasa itu akan diterapkan ya secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Jadi ya dihimbau nih ya buat menghindari kawasan sekitar unjuk rasa
0: kawasan
1: tersebut
0: unjuk rasa ya di Gambir dan di kawasan DPR MPR Senayan. Jadi mungkin kalau Anda punya schedule atau kegiatan di sekitar daerah tersebut di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kalau memang bisa lewat jalan lain gitu ya, boleh ya. Tapi kalau suka tantangan ya enggak apa-apa juga.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
3: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
2: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
3: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
2: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
3: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
2: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
3: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
2: Betul.
4: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
5: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kembali ya menemani Anda dan kali ini di Halo RRI tentunya.
2: Ya, Senin, Rabu, Jumat ya.
1: Yes.
2: Tempat Anda memberikan pengaduan atau mungkin mau menyampaikan aspirasi.
1: Betul.
2: Gitu ya, terkait dengan fasilitas umum yang sering Anda lewati atau mungkin ada sesuatu di sekitar rumah Anda yang kok agak berbeda ya, Binda, ya, minggu-minggu ini
1: gak nyaman juga nih gitu ya, ada yang perlu dibenahi ya.
2: Betul.
1: Seperti misalnya kan kalau kita nih untuk yang berjalan kaki trotoar, ya kan, yang harusnya kan kita nyaman jalannya, tapi ternyata mungkin ada yang berlubang atau mungkin ada yang malah bukan sebagai peruntukan untuk para pengguna ini ya, pengguna jalan,
2: pengguna
1: ya,
2: jalan. Karena kadang-kadang nih Bin, kemarin tuh ada kayak social experiment gitu di Instagram ya, dari sebuah media juga. Emang kudu diviralin dulu baru gerak.
1: Bener
2: itu,
1: ya.
2: Itu yang itu loh, yang parkir liar di Senopati, kamu tau gak?
1: Tahu.
2: Nah,
1: itu kan rame.
2: Abis viral
1: ya,
2: sehari besoknya hilang, besoknya balik lagi.
1: Ah, itulah. Kenapa mesti kayak gitu ya? Kan enggak mungkin loh tiap hari harus diviralin terus.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Betul ya. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya Anda memberikan pengaduan karena trotoarnya udah dipakai buat Starlink nih, gitu ya. Atau trotoarnya dipakai untuk parkir motor nih, gitu di dekat rumah Anda. Silahkan ya. Atau mungkin ada paving blocks yang udah mulai coplok-coplok gitu ya.
1: Nah, itu kan jelas membahayakan ya.
2: Betul. Bisa dilaporkan langsung nih di Halo RRI ya, di 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213440693441499.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
2: Iya, makasih.
1: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Kembali menemani Anda di Halo RRI dan tentunya selamat pagi untuk Anda yang mungkin lagi di perjalanan sambil lihat nih ya. Biasanya kiri kanan jalan ada aja gitu ya pemandangannya.
1: Iya betul. Atau mungkin nih Bin lagi ada yang sambil beli sarapan.
0: Yes.
1: Udah nyampe kantor ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin tadi sepanjang Anda perjalanan melihat ada fasilitas umum yang harus dibetulkan ya. Karena entah jalannya rusak atau lampu lalu lintasnya mati satu.
0: Ya itu dia.
1: Atau marka jalannya udah ketutup gitu ya. Boleh nih dilaporin di Halo RRI
0: Benar yes. Pro 1. Betul, karena seringkali banyak juga gitu ya hal-hal yang kayaknya ini kalau mungkin Anda ngelihat gitu ya di sekitaran tempat tinggal Anda, entah dari mulai lampu penerangan, terus juga ini loh hal yang mungkin yang dianggap sepele kan sebenarnya kan udah ada kayak beberapa di area ruang terbuka itu sudah disediakan kayak tempat sampah gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kan pada kenyataannya seringkali kan kita lihat tuh banyak aja gitu ya, entah yang buang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya seperti itu.
1: Atau mungkin tempat sampahnya rusak, Bin. Bisa juga dilaporin benar. Ya, atau merasa di tempat pedestrian Anda, di tempat jalan kaki Anda tuh kayaknya di sini butuh tempat sampah deh gitu. Karena banyak sampah yang numpuk atau mungkin ngelihat banyak orang kebingungan mau buang sampahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Iya iya. Atau mungkin nih melihat ada banyaknya parkir liar. Gitu.
0: Jadi langsung ya informasi.
1: Langsung. Sama seperti ini nih Bin, ada informasi dari Pemprov DKI yang akan melakukan penataan kawasan kumuh di ibu kota. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ini ingin penataan Kali Grogol segmen Kemanggisan Jakarta Barat menjadi contoh cara pemerintah dalam menangani kawasan kumuh di ibu kota. Mungkin masih sering melihat ya pastinya tuh bangunan di bantaran kali.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena ini bisa menyebabkan persoalan banjir dan juga keterbatasan akses juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi,
0: dan seperti yang disampaikan ya, Pramono juga ini sebenarnya sudah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota buat menanam lebih banyak tanaman di sekitar bantaran Kali Grogol ya, agar lingkungan menjadi lebih nyaman dan tertata. Karena memang semua ruang seperti ini kan udah katanya udah diperintahkan untuk dihijaukan.
1: Betul, betul, betul, Bahkan nih Bin, kadang-kadang nih suka ngelihat ada pot-pot bunga di depan rumah gitu loh, dibikin kelurahan gitu.
0: Betul.
1: Ya. Indah ya. Salah satunya jadi
0: ya,
1: penutup nggak jadi tempat parkir sembarangan mobil gitu loh.
0: Betul, itu dia salah satunya mungkin
1: jadi
0: seperti
1: lancar
0: itu ya.
1: Idenya ada aja gitu.
0: Nah kalau di wilayah Anda seperti apa coba ya, ya diperhatikan
1: lagi di 0811 7972 7912.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
3: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
2: Wah, gimana tuh caranya?
3: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
2: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
3: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
4: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Kembali menemani Anda di Halo RRI tentunya. Masih bareng sama Binda
1: dan Roli di hari Jumat ini ya, tanggal 3 Juli 2026. Bagaimana gajinya? Masih banyak atau sudah mengalir dengan
0: dengan apa? Dengan lancar,
1: dengan lancarnya. Karena aku udah mulai dapat tagihan, Bin.
0: Oh iya, awal bulan ini, biasa. Ya,
1: pembayaran kartu kredit, pembayaran tagihan
0: cicilan-cicilan lainnya, ya kan.
1: Tagihan listrik, ih begini ya jadi dewasa ya.
0: Begini
1: ya
0: jadi orang dewasa ya. Tapi by the way, untuk Anda juga nih yang kayaknya memang ya karena untuk memenuhi semua itu ya harus tetap bekerja gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Hari emang ini udah boleh banget di skip.
0: Emang boleh nyantai-nyantai aja gitu ya.
1: Nah, ini ada informasi juga untuk Anda yang setiap hari harus lewat jalan tol untuk bekerja gitu ya.
0: Betul.
1: Ini situasi arus lalu lintas ruas tol Jagorawi terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Mungkin ini juga bisa berguna untuk Anda yang mau liburan ya, Binda ya.
0: Betul.
1: Ke Bogor, Puncak.
0: Biasanya ke Puncak Bogor ya.
1: Karena di Puncak ada tempat baru tuh, ada mainan go-kart gitu.
0: Wah. Pasti bakal ramai sih.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini kalau di jalan Kasablanka Jakarta Selatan ya, pagi ini masih terpantau ramai lancar.
1: Bener. Yang mau ke Kokas yuk masih masih lowong jalannya.
0: Mau cari apa gitu ya? Tapi udah lama enggak ke daerah sana
1: iya,
0: juga
1: sama,
0: sih.
1: Iya, sama. Kokas tuh menurut aku mallnya terlalu padat sih.
0: Iya, banget.
1: Tempat
0: itu
1: makannya banyak sih, cuman bingung.
0: Iya, luas gitu. iya, luas gitu ya. Cuma memang kalau udah di jam-jam ini macet banget ya.
1: Iya, menantang banget.
0: Betul.
1: Begitupun di ruas tol dalam kota ya, dari Slipi terpantau ramai lancar nih pendengar Pro 1. Lalu di traffic light PGC Cililitan Jakarta Timur saat ini juga terpantau ramai lancar. Ini sepertinya melihat bulan ke bulan ya, Bin. Di tiap Jumat tuh memang jalanan agak sedikit lowong. Mungkin ini efek dari WFH ya.
0: Bisa jadi ya. Tapi di lain sisi ini karena di masa liburan kalau di tempat-tempat wisata udah mulai rame.
1: Oh iya,
0: benar.
1: Dan ya mungkin Anda juga mau mengajak anak-anak dan cucu, siapa tahu juga ya, nemenin
0: betul
1: cucu jalan-jalan. Karena kalau kita lagi naik Transjakarta gitu, banyak banget bocil-bocil yang pada liburan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar, iya. Karena lagi masanya. Gitu.
1: Nah, tapi mungkin untuk Anda yang mau ada schedule ke bandara, ini mungkin ada kemacetan sedikit gitu, Bin. Ingat nggak sih kamu kalau dari arah Citraland menuju bandara lurus terus Jelambar?
0: Iya, Pluit ya, daerah Pluit.
1: Menten tuh menantang loh.
0: Betul, betul.
1: Aku bisa 40 menit di flyover itu doang sampai masuk ke jalan tol tuh enggak, sebel
0: nah,
1: banget.
0: Ini ada update-nya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada update-nya dari anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kinis yang mengatakan kalau pembangunan proyek flyover Ratu Menten di Grogol Petamburan Jakarta Barat akan rampung di akhir 2026. Masih lama.
0: Jadi sabar-sabar deh buat yang lewat situ ya.
1: Sabar.
0: Iya, dan Kinis juga bilang nih pembangunan flyover Ratu Menten memang dilakukan kan berawal dari keresahan warga yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api ya. Dan diminta agar mencarikan solusi buat mengurai kemacetan yang sudah jadi persoalan menahun.
1: Akhirnya dibuatlah si flyover ini ya.
0: Betul.
1: Dimana di tahun 2024 keluhan ini ditampung karena kunjungan kerja ke daerah tersebut ya. Dan pada saat itu kebetulan Pemprov DKI Jakarta belum memiliki anggaran untuk bikin flyover. Karena minta dikasih kajian terlebih dahulu, apa memang harus buat flyover atau justru harus ada yang dilebarkan gitu-gitu kali ya. Pada saat itu, jadi ya kita sabar ya pendengar Pro 1, di akhir 2025 sudah mulai dikerjakan.
0: Betul. Dan berharap di akhir 2026 ya semua selesai, bisa selesai rampung tentunya.
1: Betul. Dan nantinya Bin, ini akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi umum.
0: Yes.
1: Mulai dari KRL sampai Transjakarta. Ya kalau Anda mau ke bandara lewat Jelambar, mending masuk tol dalam kota aja kalau kata saya ya.
0: Itu dia. Tapi untuk Anda juga yang lagi di perjalanan, tetap sambil informasikan juga ya hal yang mungkin ingin Anda sampaikan terkait layanan publik dan juga fasilitas publik untuk Halo RRI.

0: 91,2 FM yes. Dari Pro 1 Jakarta.
1: Gak terasa sudah di penghujung, tapi terima kasih banyak untuk yang selalu setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta hari ini tentunya.
0: Betul, menyapa Mas Pandu di Jakarta Selatan yang juga tadi ikutan nonton itu, Bin.
1: Yes.
0: Portugal sama Kroasia.
1: Oh, oke.
0: 2-1 ya.
1: Betul, terima kasih ya Mas Pandu sudah ikutan gabung.
0: Yes.
1: Tapi tetap mengingatkan ya untuk yang mungkin tetap ingin menyampaikan juga terkait mengenai keluhan layanan publik, fasilitas publik.
0: Betul
1: ya. Tetap boleh join Dialog RRI.
0: Betul, di 0811-7972-7912. Halo RRI ada di setiap Senin, Rabu, Jumat. Tapi kalau misalnya mau dilaporin hari Selasa, Kamis atau
1: boleh.
0: Senin, Rabu, Jumat, malam, sore, boleh
1: dong.
0: Nanti kita update pengaduannya di saat jam siaran.
1: Yes.
0: Dan, weekend nih, ngapain ya?
1: Weekend, Anda kan mau mencari sesuatu.
0: Oh
1: kan?
0: Iya benar-benar. Ada aja proyeknya ya.
1: Banyak ya.
0: Banyak ya.
1: Banyak udah dikeluarin tapi belum ada yang masuk nih.
0: Iya.
1: Ya wes kalau gitu bersama tim yang bertugas hari ini ada Bina,
0: ada Ano.
1: Akhirnya Bina juga pamit.
0: Roli juga pamit.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0809-727-912. Jakarta Siang Ini.
1: Selamat pagi menjelang siang berdengar Pro 1 RRI Jakarta. Siang hari ini kembali bersama saya Dedy Firdaus ya. Hari Jumat saya rasa sih menjadi hari yang menyenangkan ya. Apalagi untuk Anda yang hari ini WFH, yang kemudian juga sudah menanti akhir pekan. Saya rasa udah dimulai dari siang ini ya, berasa akhir pekannya. Apapun yang dilakukan di siang hari ini berdengar, kita temani dengan aktivitas yang harusnya sih menyenangkan, dengan lagu-lagu yang juga akan menghibur, membaikkan mood Anda di siang hari ini sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu sandwich sebagai nama gelar John Montagu.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begini?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
2: Betul. Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
3: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
4: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 untuk Anda yang masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Jadi memang pendengar, di hari Jumat 3 Juli 2026, ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca seluruh wilayah Jakarta ini cerah. Wah, ini bagus lah ya. Jadi memang dari laman resminya bmkg.go.id yang mencatat cuaca cerah terjadi di wilayah administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pastinya. Dan memang mendengar, kalau kita lihat dari beberapa wilayah lain seperti administrasi Kepulauan Seribu ini diperkirakan cerah dengan suhu berkisar 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 69 hingga 76%. Sementara untuk Jakarta Pusat ini suhunya 26 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Utara 26 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Jakarta Barat ini berkisar antara 26 sampai 32 derajat Celcius. Dan kota Jakarta Selatan ini juga cukup panas ya, antara 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian untuk kota Jakarta Timur diperkirakan berawan dengan suhunya berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius ya. Dan memang BMKG menghimbau nih pendengar untuk masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, situs web resminya juga di bmkg.go.id atau media sosial di @info.bmkg.

0: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak nggak ada habisnya.
1: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
0: Break? Tapi aku nggak sempet.
1: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
0: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
1: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
0: Oke deh, makasih ya sarannya.
1: Iya, sama-sama.
2: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa Nika begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam ke mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widyasuti, MPD. Buku ini diterbitkan oleh Elek Media Komputindo pada tahun 2019. Panduan komprehensif yang membahas masalah umum yang sering dihadapi oleh anak-anak pada berbagai tahap perkembangan serta menawarkan solusi yang efektif. Buku ini mengidentifikasi 77 masalah yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencakup tantangan emosional, seperti anak-anak mengalami rasa takut berlebihan atau cemas, serta tantangan perilaku, seperti ketidakmampuan dalam mengikuti aturan, hiperaktif, atau kesulitan berbagi dengan teman sebaya. Ada juga pembahasan tentang masalah kognitif, seperti keterlambatan dalam berbicara, atau kesulitan dalam belajar. Anna Widyasuti memberikan solusi praktis yang bisa diaplikasikan langsung oleh orang tua atau pengasuh. Pendekatan ini mencakup teknik konseling sederhana yang dapat membantu anak mengelola emosinya. Selain itu, buku ini menawarkan metode edukatif yang mendorong perkembangan kognitif anak. Orang tua diajak mengedukasikan anak dengan cara yang logis, memberikan penjelasan yang dapat dipahami sesuai dengan usia anak. Dalam buku ini, penulis juga menekankan pentingnya konseling perilaku. Salah satu metode yang diusulkan menggantikan pikiran irasional anak dengan pikiran rasional yang lebih logis, yang membantu anak mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan yang ramah anak. Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widyasuti, MPD, merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin lebih memahami anak-anak dan tantangan yang mereka hadapi, menjadikannya referensi yang berharga dalam dunia parenting, mulai dari masalah perilaku hingga psikologis.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pro 1 91,2 FM. Pro 1

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3 dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles, akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Just takes that hope away. The Korea is a well-timed run, it's 3-0.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi.

0: La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama, sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Pendengar Pro 1 RRI, baru saja tadi menyimak untuk warta berita bersama dengan Pro 3 ya. Sekarang kita kembali di Jakarta siang ini bersama saya Dedi Firdaus yang menemani Anda pastinya di hari Jumat 3 Juli 2026. Saya temani aktivitasnya sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: belinya buah lokal. Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hidupku.
1: Pendengar Prosatu RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan Istiqlal Jakarta untuk menyimak ibadah khutbah Jumat di siang hari ini dengan tema kita Kona'ah obat penyakit tamak dan korupsi. Dan sesaat itu kita akan segera kembali untuk menemani Anda di Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912. Jakarta Siang Ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Alhamdulillahi muqaddiril ajali wal arzak wa nasyiri alamil hidayati fil afaq wa muwassiri syi'abi wa mufatihil aghlaq yamhullahu ma yasha wa yuthbitu indahu umbul kitab ashadu an la ilaha illallah hakama wa ma zalam wa ashadu anna muhammadan huwal mufradul alam Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa tawakkalu ala Allah. Falaysa illa ma qadrallah wa abdah. Wanzuru fi ni'amid dunya ila man huwa dunakum. Litashkuru ni'amallah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fima razaqahullahu minad dunya wa'adah. Wa'alamu anna talibat dunya mahrumun minal akhirah. Ma'annahu labilugu minad dunya ma tamannah. Wa anna talibal akhirati mujazan bima amilau fid dunya wa'awfah. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan serta mengizinkan kita kembali berkumpul di rumahnya untuk menunaikan ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat hafizakumullah, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia patut menanggung malu karena terus-menerusnya perilaku koruptif dan keserakahan yang dilakukan dan dipertontonkan oleh sebagian pejabat. Hampir setiap hari, kanal berita TV maupun media sosial selalu menyampaikan informasi tertangkapnya pejabat publik yang tersangkut korupsi. Menurut Lembaga Transparansi Internasional, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dalam Corruption Perception Index tahun 2025. Ini artinya telah menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara. Sekedar menyebut contoh, dari sekian kasus korupsi, ada 10 kasus korupsi di Indonesia yang sangat fenomenal. Bukan sekedar kerugian negaranya yang besar, namun juga karena pelakunya yang berpendidikan tinggi dan sudah bergaji besar. Kasus korupsi tata niaga minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina yang perkiraan kerugian negaranya sebesar 968,5 triliun. Kemudian korupsi tata niaga timah di PT Timah TBK dengan perkiraan kerugian 300 triliun. Contoh dua korupsi di atas menjadi bukti betapa besarnya uang yang dikorupsi. Uang tersebut andai tidak dikorupsi dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Korupsi bukan sekedar mengambil uang negara, tetapi merampas hak orang miskin, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan hak generasi mendatang untuk hidup lebih sejahtera. Dari sisi pelakunya, korupsi juga menjadi bukti bahwa ia dilakukan bukan karena kekurangan harta, tapi karena serakah, tamak, dan tidak pernah merasa cukup. Orang yang tamak dan serakah tetap merasa miskin, meski ia bergelimang harta. Disinilah pentingnya secara kontinu, kita wajib saling mengingatkan agar takwa betul-betul menjadi pakaian kita atau libasu takwa. Namun, takwa bukan hanya sekedar rajin beribadah, tetapi juga menghadirkan rasa takut kepada Allah ketika berhadapan dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan berbagai godaan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup pada zaman ketika ukuran keberhasilan seringkali diukur dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, besarnya rumah, mewahnya kendaraan, dan banyaknya kekayaan yang dimiliki. Dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan wa yafhamu katsirun minan nas al-yaum annal ghina kathratul mal wa annal faqra qillatul mal wa huwa fahmun la yaliqu ayasira an fadilin wa innamal ghina amrun nisbiyun faman qallat hajatuhu fa huwal ghani wa in lasiqat kaffuhu biturab
Wa man kathurat hajatu fahuwa faqirun wa in malakat dunya. Akibatnya manusia berlomba-lomba mengejar dunia tanpa batas. Persaingan yang sehat berubah menjadi persaingan yang menghalalkan segala cara. Jabatan diperebutkan bukan untuk mengabdi, melainkan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya. Kekuasaan dijadikan alat mengumpulkan harta. Amanah berubah menjadi kesempatan mencari keuntungan pribadi dan keluarga. Bila sudah seperti ini, maka pelakunya sedang mengidap penyakit tamak, rakus, dan serakah. Islam menyebut penyakit ini dengan berbagai istilah, antara lain syuh, hirs, dan tamak, yaitu keinginan yang berlebihan terhadap dunia, sehingga hati tidak pernah merasa cukup. Akibatnya sepanjang hidupnya yang dikejar hanya mengumpulkan dan menumpuk atau bahkan menimbun harta untuk kepentingan diri dan keluarga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Surat ini menggambarkan bahwa sebagian manusia terus-menerus mengejar penumpukan harta hingga lupa bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan hanya tempat persinggahan. Disebut At-Takatsur karena ia bukan sekedar berlomba menumpuk harta, namun juga karena caranya memperoleh harta tersebut dengan berbagai tipu daya, suap, memperkosa alam, persaingan yang tidak sehat, monopoli, oligopoli, dan perilaku fasad lainnya. Cara-cara yang digunakan untuk memiliki harta yang membuatnya berbangga-bangga dan pamer kekayaan dengan tanpa menghiraukan norma dan nilai-nilai agama dan budaya. Jamaah sekalian, secara historis, fenomena pejabat yang sombong, koruptif, dan serakah bukanlah fenomena baru. Quran Surat Az-Zukhruf, Surat ke-43 ayat 51 mengisahkan Fir'aun. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada Fir'aunu fi qawmi. Qala ya qawmi alaysali mulkun. Alaysali mulkum misra. Wa hadil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Dan bukankah sungai-sungai itu mengalir di bawah istana-istanaku? Apa kamu tidak melihat? Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang relasi manusia dengan harta dalam sabdanya yang artinya, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia menginginkan lembah yang kedua, dan tidak ada yang memenuhi perut anak Adam selain tanah. Sejatinya orang-orang yang rakus dan korupsi tersebut sedang tertipu dengan gemerlapnya harta dan tahta yang ujungnya adalah kehancuran, seperti kisah Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran. Hadis ini, hadis yang baru saya bacakan menunjukkan kepada kita bahwa kerakusan tidak pernah berhenti sampai bersangkutan diletakkan di teras tanah dengan tanpa daya. Jamaah sekalian, ayat dan hadis di atas tidak berarti Islam melarang meraih sebanyak mungkin harta atau apapun yang dinilai membanggakan. Islam mendorong hal tersebut selama diperoleh dengan sah dan disalurkan dengan baik. Hal ini karena harta yang banyak dinamai oleh Al-Quran dengan sebutan Al-Khair, yakni kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idha hadura hadukumul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Al-Qur'an mengabadikan kisah Nabi Sulaiman sebagai salah seorang nabi yang kaya raya. Tarikh lam juga mencatat dengan tinta emas beberapa sahabat yang kaya raya seperti Utsman bin Affan dan lain-lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, penyakit tamak memiliki beberapa ciri. Yang pertama, selalu merasa kurang meskipun nikmat Allah sangat banyak. Kedua, selalu membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya sehingga lupa bersyukur. Ketiga, menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Keempat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Dan yang kelima, tidak peduli apakah hartanya halal atau haram. Inilah akar berbagai bentuk penyimpangan, suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, penggelapan, penyalahgunaan pemenang, hingga korupsi. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum negara, tapi juga pengkhianatan terhadap amanah Allah, pengkhianat terhadap rakyat, dan dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh Adz-Dzahabi dalam karyanya Al-Kabair. Jamaah yang berbahagia, Islam melarang keras sifat dan perilaku tamak, rakus, dan serakah tersebut dalam berbagai bentuknya seperti korupsi.
Karena sangat berbahayanya penyakit tersebut, Islam menawarkan obatnya. Obat penyakit tamak tersebut adalah qanaah. Qanaah berasal dari kata qani'ah, yaitu merasa cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan setelah berikhtiar secara maksimal. Qanaah bukan berarti malas. Qanaah bukan berarti menolak kemajuan. Qanaah bukan berarti pasrah kepada kemiskinan. Qanaah bukan alasan untuk berhenti bekerja. Qanaah justru mendorong seseorang bekerja lebih keras karena ia ingin memperoleh rezeki yang halal, berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah akan tetap bercita-cita tinggi tetapi jalannya benar. Ia ingin kaya tetapi dengan cara yang halal. Ia ingin sukses tetapi tanpa menzalimi orang lain. Ia ingin menjadi pemimpin tetapi untuk melayani masyarakat. Boleh jadi seseorang memiliki harta sedikit tetapi hidupnya damai. Sebaliknya, banyak orang yang bergelimang kekayaan namun hidupnya dalam kecemasan, ketakutan dan kegelisahan karena hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa qanaah mampu menjaga korupsi dan sifat serakah yang lain? Karena qanaah membangun 5 benteng dalam hati manusia. Pertama, benteng bersyukur. Orang yang bersyukur tidak mudah tergoda mengambil hak orang lain. Kedua, benteng amanah. Ia sadar setiap jabatan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketiga, benteng rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, Allah melihat kita. Keempat, benteng kesederhanaan. Semakin sederhana gaya hidup seseorang, semakin kecil godaannya terhadap korupsi. Dan yang kelima, benteng akhirat. Ia selalu mengingat bahwa seluruh harta akan ditanya dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Jamaah sekalian, hari ini bangsa kita masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi. Berbagai regulasi telah dibuat, berbagai lembaga telah dibentuk, berbagai hukuman telah dijatuhkan. Namun, selama penyakit tamak masih bercokol di hati manusia, korupsi akan selalu mencari jalan baru. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan iman dan akhlak. Rumah harus melahirkan anak-anak yang jujur. Sekolah harus menanamkan integritas. Pesantren harus membentuk karakter amanah. Masjid harus menghidupkan nilai qanaah. Kantor harus membangun budaya anti korupsi. Negara membutuhkan sistem yang kuat, tetapi sistem hanya akan efektif bila diisi oleh manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kehilangan harta dan jabatan. Demikian khutbah pertama saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

هم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

0: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر
1: الله

0: وأكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.

0: الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

ثماره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi sudah menyimak untuk ibadah Jumat ya di siang hari ini bersama dengan Istiqlal Jakarta, kita kembali bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini menemani Anda. Tentunya lagu-lagu Agus masih hadir menemani sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Kalau misalnya Anda juga siang hari ini ingin berbagi cerita makan siang ya, karena udah jam makan siang nih, habis sholat Jumat, makan siang, atau mungkin yang kaum hawa kayaknya punya waktu lebih panjang dari biasanya ya. Ceritain makan siang apa Anda hari ini melalui WhatsApp kita di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Pendengar dari ST12 ya, dengan rasa yang tertinggal. Ini hadir di tahun 2005. Sudah cukup lama juga ya hadir di Pelantika Musik Indonesia. Masih kita nikmati sampai sekarang lagunya. Masih enak pastinya. Ya, masih mendengar, menikmati suasana siang hari Anda. Kita nanti di jam 1 tepat akan menanti warta berita daerah bersama Pro1 Jakarta ya, yang pasti akan hadir untuk Anda sesaat lagi di Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk Sungai Grogol, segmen Kemanggisan ini, saya minta sumber daya air untuk menyelesaikan sampai ujung yang kurang lebih 600 meter lagi. Jalan yang seperti ini.
3: Dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing

0: meminta agar penataan Kali Grogol dapat segera diselesaikan sebagai solusi mengatasi banjir di Kemanggisan. Berikut Penta Medita melaporkan.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penataan Kali Grogol segera diselesaikan guna mengatasi persoalan banjir di Kemanggisan. Upaya penataan dilakukan melalui pembangunan tanggul dan jalan inspeksi Kali Grogol segmen Kemanggisan Jakarta Barat untuk mengantisipasi luapan air dan juga longsor. Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas aliran sungai. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di kawasan Jakarta Barat.
2: Untuk Sungai Grogol segmen Kemanggisan ini, saya minta sumber daya air untuk menyelesaikan sampai ujung yang kurang lebih 600 meter lagi jalan yang seperti ini. Dan nanti kalau jalannya sudah selesai, tidak diperbolehkan siapapun untuk membuat bangunan liar di atas jalan ini.
1: Adapun pembangunan tanggul dilakukan sepanjang 1480 meter di sisi kanan dan juga kiri sungai. Pembangunan ini turut dilengkapi dengan pemasangan dinding penahan banjir dari Jalan Kemanggisan Utama Raya hingga Jalan Tol Merak, Jakarta. Kemudian, pembangunan jalan inspeksi di sepanjang segmen tersebut memudahkan akses bagi petugas untuk memantau kondisi sungai, mengangkut sedimen dan sampah, serta menangani penyumbatan maupun kerusakan infrastruktur. Jalan inspeksi tersebut dilengkapi trotoar guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan akses di kawasan tersebut. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta juga melakukan normalisasi dengan mempertahankan luas penampang Kali Grogol dan mengoptimalkan kapasitas tampungnya. Adapun rangkaian pekerjaan ini bertujuan untuk memperkuat tebing sungai, memperlancar aliran air, serta mengurangi risiko luapan dan longsor saat curah hujan tinggi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baku menyatakan selama ini banyak aset milik pemerintah daerah di bawah pengelolaan BUMD yang belum dikomersialkan secara maksimal. Demikian disampaikan Basri Baku kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Sama tadi kita juga minta agar semua BUMD fokus kepada bagaimana bisa membantu PAD atau APBD DKI Jakarta. BUMD harus sudah bisa jadi bagian daripada yang menyumbang. Jangan berpikir terus untuk mendapatkan PMD. Dan untuk itu mereka harus kita arahkan untuk memaksimalkan semua aset yang belum bisa jadi uang atau aset-aset nganggur, aset-aset yang terbengkalai supaya segera dikerjasamakan. Itu aja yang penting.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut menyatakan tantangan pembiayaan pembangunan di Jakarta ke depan semakin besar, terlebih dengan status Jakarta yang tengah bertransformasi menjadi kota global. Oleh karena itu, ketergantungan pendapatan dari sektor pajak konvensional harus mulai diimbangi dengan optimalisasi laba dari sektor korporasi daerah. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, LPP RRI luncurkan program baru English Corner di Pro 2 RRI. Melalui program tersebut, pendengar bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan dekat dengan generasi muda. Berikut Setyo Agung melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI resmi meluncurkan program English Corner pada Kamis sore kemarin. Program belajar bahasa Inggris ini diharapkan menjadi ruang belajar yang menyenangkan dan dekat dengan generasi muda Indonesia. Saat pertama kali mengudara, episode perdana English Corner dipandu oleh penyiar Pro 2 RRI Jakarta, Edith Dandavey. Penyanyi muda Davar Radio Star turut menghibur pendengar dan penonton yang menyaksikan peluncuran di Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Gedung RRI Jakarta. Episode perdana ini juga turut mengundang dua tamu dari komunitas Brit Zone English Club, yaitu Connie dan Yuga. Direktur Program dan Produksi RRI, Mistam, mengatakan English Corner merupakan ruang interaksi bagi anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi wadah berkumpul sekaligus berlatih menggunakan bahasa Inggris secara rutin.
5: Tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini komunitas yang bisa berbahasa

0: Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi ya di seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan. Nah, di sini juga akan terjadi interaktivitas atau interaksi antar suku anak bangsa, sehingga guyub rukun tercapai di negeri ini.
1: Staf khusus Wakil Presiden Bidang Pendidikan, Inovasi, Riset, dan Hilirisasi, Ahmad Aditya, yang hadir saat peluncuran, mengapresiasi keterlibatan lembaga penyiaran publik dalam memperluas akses belajar bahasa Inggris di luar ruang kelas.
2: Saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
1: English Corner menghadirkan sejumlah segmen diantaranya Word of the Day, Conversation in Real Life, Games Challenge, dan Song of the Day. Program ini akan mengudara setiap satu minggu sekali di Pro 2 seluruh satuan kerja RRI dengan jadwal yang menyesuaikan kebutuhan pendengar di masing-masing daerah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan untuk pajak. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat Muhammad Noval memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terkait pendataan ekonomi yang dikaitkan dengan pajak akibat narasi yang beredar di media sosial. Noval menegaskan, pendataan yang dilakukan BPS murni bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, termasuk jenis usaha dan sektor pekerjaan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Noval, BPS tidak memiliki hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut.
5: Kalau BPS ya itu selalu ada ya, kita bahwa kita itu pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Ya makanya kita selalu kalau di dalam kita membuat pendataan apapun ya selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Kita semata-mata murni ya ingin mengetahui potensi ekonominya seperti apa.
4: Noval menambahkan, sistem pendataan digital yang digunakan saat ini dirancang agar data langsung tersimpan di server BPS dan tidak tersimpan di perangkat milik petugas di lapangan. Sementara itu, salah seorang petugas pemeriksaan lapangan di kawasan Srengseng, Ahmad Munajat, mengatakan minimnya kepercayaan masyarakat menjadi kendala terbesar selama proses pendataan. Menurut Ahmad, banyak warga mencurigai petugas sensus sebagai penipu maupun penagih pajak berkedok pendataan ekonomi.
6: Kita kan nggak bisa ngelawan, emang sekarang udah zamannya digital bang ya. Nah, zaman digital itu kita juga sempat. Ini ada penolakan kayak gitu dengan dalil mereka, dia ngikutin gitu, ngikutin yang ada di medsos.
4: Dia menilai maraknya hoaks di media sosial turut memperparah ketakutan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Karena itu, BPS menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan mendukung pelaksanaan sensus demi penyusunan data ekonomi yang akurat. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Menanti RPTRA di Rawabadak Selatan, harapan warga ubah genangan jadi ruang publik. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
7: Kawasan yang dulu dikenal sebagai Kampung Tanah Merah, kini berganti nama menjadi Kampung Tanah Harapan, Jakarta Utara, telah mengalami perubahan infrastruktur yang masif. Namun, di balik mulusnya jalanan dan saluran air, tersisa satu persoalan yang kian meresahkan warga. Kondisi lapangan kobra yang kini lebih menyerupai danau atau kolam pembuangan air. Ketua RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan, Abdul Syakur, mengungkapkan bahwa lapangan yang dulunya menjadi tempat bermain bola bagi anak-anak tersebut, kini tidak lagi bisa difungsikan. Hal ini terjadi akibat dampak dari peninggian jalan di sekitarnya yang membuat posisi kondisi lapangan menjadi jauh lebih rendah. Sakur menjelaskan bahwa pembangunan kebutuhan dasar di wilayahnya mulai dari saluran air hingga pengaspalan jalan sebenarnya sudah mencapai 90%. Namun, revitalisasi lapangan Kobra seolah terlupakan dan tidak tuntas.
8: Sebetulnya konsep gambar sudah ada. Konsep gambar itu yang diterbitkan oleh di dalam CIP dan CIP itu. Resminya sudah ada sebetulnya. Nah, kalau memang pun mau ada perubahan silahkan. Yang penting pemerintahnya serius. Itu aja. Yang penting pemerintahnya serius. Mau itu nanti embung air tetap ada sebagai penampungan sementara air. Dan sisi satunya itu bisa dibuat lapangan olahraga seperti futsal, kemudian tenis, segala macam. Itu terserah aja. Yang penting itu bermanfaat untuk anak-anak kita. Terutama anak-anak remaja untuk digunakan sebagai fasilitas olahraga, ya tentunya itu bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak positif di wilayah.
7: Warga merasa kecewa karena sebenarnya rencana pembangunan lapangan tersebut sudah sangat matang. Pada tahun 2019 sudah ada pihak vendor yang menerbitkan gambar desain resmi untuk kawasan tersebut. Namun proses pengerjaan terhenti seiring dengan berakhirnya masa jabatan gubernur sebelumnya. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan pembangunan di lahan tersebut dengan konsep ruang publik terpadu ramah anak atau RPTARA atau taman kota yang juga ramah bagi perempuan. Hingga saat ini warga masih menanti langkah konkret dari dinas terkait untuk menyulap kolam tersebut kembali menjadi pusat interaksi dan olahraga bagi masyarakat di Jakarta Utara. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, hari terakhir SPMB Kota Serang masih diwarnai pengaduan administrasi, didominasi penyesuaian titik koordinat dan dokumen kependudukan calon siswa. Berikut Lucy Astari melaporkan.
9: Hari terakhir sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Serang dimanfaatkan orang tua untuk menyelesaikan berbagai kendala administrasi. Pengaduan terbanyak masih berkaitan dengan titik koordinat domisili. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mencatat rata-rata 25 hingga 30 pengaduan diterima setiap hari selama pelaksanaan SPMB jenjang SMP. Persoalan yang paling sering disampaikan orang tua berkaitan dengan penyesuaian titik koordinat domisili. Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang Ahmad Supi mengatakan, petugas disiagakan untuk membantu mencocokkan titik koordinat dengan alamat pada dokumen kependudukan agar data pendaftaran sesuai dengan ketentuan.
10: Banyak sekali juga termasuk ada yang merubah titik koordinat, misalkan karena dia pengen daftar di SMP favorit, koordinatnya berubah, tapi kan dia nanti akan tertolak secara otomatis ketika disandingkan dengan alamat, sehingga menemukan kendala tidak bisa masuk untuk daftar, datang ke pelayanan di sini dirubah, baru disesuaikan dengan yang sebenarnya.
9: Selain itu, layanan juga menangani kendala administrasi lain seperti dokumen, kartu keluarga yang belum dapat diverifikasi maupun data kependudukan yang perlu disesuaikan. Salah satu orang tua calon siswa, Sukma, mengaku datang ke posko pelayanan setelah dokumen kartu keluarga yang diunggah beberapa kali belum berhasil diverifikasi. Setelah mendapatkan pendampingan dari petugas, proses pendaftaran dua anaknya ke SMP Negeri 7 Kota Serang akhirnya dapat diselesaikan.
11: Karena kan belum satu tahun yang udah dapat itu, jadi satu kakak lamanya belum, jadi sudah tiga kali upload.
9: Pelayanan pengaduan ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa pendaftaran SPMB. Meski demikian, Dindikbud masih melanjutkan proses verifikasi seluruh berkas yang telah masuk hingga tahapan seleksi selesai. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Hingga Juni 2026, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Cilegon tahun 2026 baru mencapai 35% dari target yang ditentukan senilai 1,5 triliun rupiah. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Hingga Juni 2026, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Pemkot Cilegon baru mencapai 35% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kota Cilegon Saprudin menyatakan akan menggenjot PAD tersebut. Saprudin menyampaikan target PAD Pemkot Cilegon tahun 2026 telah ditetapkan senilai 1,5 triliun rupiah. Untuk itu, pihaknya menyatakan akan mengejut PAD Pemkot Cilegon sesuai dengan arahan Wali Kota Cilegon Robisar dari seluruh potensi PAD yang ada di Cilegon.
13: Ya, target kita itu maksimalisasi pendapatan itu di sekitar 30% begitu. Jadi memang kita akan berupaya semaksimal mungkin ya. Ini kan sudah memasuki prognosis nih. Prognosis untuk semester 1 kemudian perkiraan semester ke depan.
12: Saya perlu mencatat dari 1,5 triliun rupiah target PAD yang ditetapkan hingga Juni 2026 baru mencapai 682 miliar rupiah atau baru tercapai 35%. Oleh karena itu, Syafruddin mengaku selain akan menggali potensi PAD yang ada, pihaknya juga akan membenahi pengelolaan aset daerah dan memperkuat tata kelola keuangan agar lebih optimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penataan Kali Grogol dapat segera diselesaikan sebagai solusi mengatasi banjir di kawasan Kemanggisan. LPP RRI resmi meluncurkan program siaran baru English Corner yang akan disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
1: Iya.
0: Tapi, saya heran deh.
1: Hah?
0: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
1: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
1: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
1: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat siang pendengar Pro 1, masih bersama saya Didi Firdaus di Jakarta siang ini ya. Kita sudah masuk di 100% Indonesia. Artinya untuk Anda yang saat ini ingin request ya dengan lagu-lagu yang ingin Anda putarkan di siang hari ini sampai nanti tepat jam 3 sore, bisa langsung aja gabung di line WhatsApp kami 0811 7972 7912, atau telepon langsung ya, line yang sama, WhatsApp bisa ditelepon atau juga di 0213440696.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
7: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
6: Oh.
7: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
6: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
7: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
6: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.

Warga Pro 1 RRI Jakarta di siang hari ini, saya persilakan untuk yang mau bergabung WhatsApp ya di 08 11 79 727 912. Jadi silakan untuk yang ingin bergabung, dan pastinya juga untuk Anda bisa melalui telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499 ya. Dan pendengar, ini ada informasi terbaru ya. Terdapat kebakaran rumah warga di dekat stasiun Kalideres. Perjalanan kereta api untuk sementara waktu tertahan hingga lintasan aman digunakan ya. Dan yang pasti untuk kebakaran di pemukiman warga dekat rel lintas Tangerang sudah padam di pukul 11 ya, di mana komuter lain kembali bisa melintasi di lokasi.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita masuk di cek fakta ya untuk edisi hari ini di Jumat 3 Juli 2026. Ini saya akan lihat informasi terkait sebagai hoax ya, terkait dengan virus Hanta sebagai alat kontrol elit global dan kedok untuk bisnis. Nah, jadi memang pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus Hanta ini sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Nah, narasi ini pendengar mencatut pernyataan dari Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan juga pengamat geopolitik. Tapi faktanya pendengar, klaim yang mengatakan Hanta virus ini sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax atau tidak benar ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, dari beliau ini tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik ya, dan virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea di 1951 sampai 1953, yang dimana berbeda dengan COVID-19, Hanta virus menular melalui debu yang

0: kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,
0: 91,2 FM, Jakarta siang ini.
3: Terima kasih yang sudah bergabung ya, pendengar di Persatuan RRI Jakarta. Jadi siang hari ini langsung saja kita akan angkat telepon dari Anda yang bergabung di line telepon. Ada siapa ini? Kang Hasanuddin dari Bogor. Halo Kang Hasanuddin.
4: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Wih, kabar baik gak nih?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Siang-siang gini ngapain?
4: Info Kang cuaca nih. Info cuaca wilayah Kecamatan Jasinga, Kampung Asu, panas yang berterak.
3: Nggak bisa dikecilin panas, itu ya. Mataharinya? Hah? Nggak bisa dikecilin mataharinya?
4: Iya, nggak bisa dikecilin mataharinya, berterak bener nih. Dari, belum diturunin
3: ininya.
4: Nggak bisa dikecilin
3: lah, ya udahlah dinikmatin aja kalau gitu Kang.
4: Iya itu.
3: Bang. Lagi ngapain siang-siang gini Kang Hasanuddin?
4: Saya habis makan siang ceplok telur.
3: Widih, mantap.
4: Nasi goreng.
3: Waduh.
4: Dikasih cabe.
3: Mantap. Siapa yang buat?
4: Minumnya air hangat. Itu mantap.
3: Yang masakin siapa itu, Kang?
4: Ya biasa sang bojo.
3: Baiklah, kalau gitu harus berterima kasih banyak tuh pasti.
4: Oh, pasti.
3: Pasti emang. Dong. Oke. Okay.
4: Sang bojo begini belum ini jangan dibuang.
3: Iya, makanya. Mau denger lagu apa ini, Kang Hasanuddin?
4: Saya pengen minta itu request Hati Yang Terluka dari Bruri.
3: Hati Yang Oh, Bruri belum masuk kita ke ini, harus lagu-lagu agak lebih baru 2000-an.
4: Oh, 2000-an berarti ke sini berarti.
3: Apa tuh?
4: Dari siapa itu yang aduh ini nih kecil ini
3: yang mana
4: aduh lupa ini nama penyanyinya
3: siapa yang gimana ya, coba
4: dari itu aja, dari Beragi aja.
3: Beragi boleh, apa tuh judulnya?
4: Janji.
3: Wih, mantap nih lagunya. Oke, nanti diputer.
4: Oke, Bang Fir, selamat siang.
3: Siap.
4: Dengar Pro 1 di mana saja berada.

0: Makan siang bersama Pro 1.
1: Betul sekali. Terima kasih Kang Hasanuddin. Selamat siang dari Kang Hasanuddin Bogor ya, pendengar. Lagunya Bragi yang Janji, mantap banget nih lagunya ya. Nanti kita puterin satu persatu pendengar. Untuk yang WhatsApp juga coba kita baca ya. Untuk yang sudah bergabung, ini gak disapa nih dari tadi. Bayu Pradipta, halo, sebagai WhatsApp pertama kali ini mau minta lagunya Rio Febrian yang Tiada Kata Berpisah. Kita puterin nanti ya. Tiada Kata Berpisah ini juga lagunya enak nih pendengar. Yang pasti coba nanti satu persatu ya, akan kita putarkan lagu dari Tiada Kata Berpisah dari Rio Febrian. Kemudian kirim salam buat kakak sepupuku aja, Sarah Sufiana, dan keluarga kecilnya di Harapan Indah Bekasi. Halo Kak Sarah, juga selamat siang kalau lagi mendengarkan ya. 100% Indonesia. Selamat siang Bang Dede, ada Iren, Bu Iren dari Tangerang yang mau request lagunya Denada Yang Kangen. Oh iya, ada ya. Kangennya Dewa ini. Kayaknya sih. Nanti coba kita puterin ya. Oh enggak ada Denada Yang Kangen ya, Bu Iren ya. Apa kita puterin versi Dewa? Kirim salamnya spesial aja buat Mas Dede serta kru penyiar RRI-nya. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Informasinya siang hari ini Tangerang cuacanya cerah, 32 derajat Celcius. Mantap ya. Siang ada siapa ini? Jesse. Halo Jess, dari Tangerang Selatan juga mau denger lagunya Yovi Nuno-nya yang Demi Hati. Demi Hati. Nanti kita puterin ya abis Tiada Kata Berpisah. Salamnya buat Kak Dede aja dan kru yang bertugas. Selamat siang, semoga sehat selalu. Amin ya. Enak juga kalau siaran siang ini banyak yang ngedoain. Semoga sehat, semoga sukses. Aminin yang banyak ya pendengar. Semuanya juga semoga sukses, sehat gitu ya. Untuk menikmati siang hari ini, saya punya Bragi dengan Janji.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

0: Nuno ya pendengar dengan demi hati yang juga udah hadir untuk Anda di siang hari ini menemani aktivitas di 100% Indonesia. Pastinya kita masih menanti untuk yang mau bergabung WhatsApp atau juga telepon pendengar. Kayaknya ini udah gak sabar juga untuk gabung melalui telepon WhatsApp kita di siang hari ini. Langsung kita sapa ada Zahran. Halo Zahran dari Tangerang Selatan. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo Zahran, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, mau denger lagu apa Zahran?
1: Mau request aku berjudul Tak Segampang Itu dari Agi Marito.
0: Oke, siap, kirim buat?
1: Buat saya sendiri.
0: Buat saya sendiri, oke kalau gitu nanti diputerin ya.
1: Oke,
0: makasih. Oke, terima kasih Zahran. Kemudian juga ada Cika dari Banda Aceh. Halo Cik.
2: Halo juga Bang Yudi.
0: Halo Cika, kabar baik ya Cik ya?
2: Iya, bagus sekali nih suasana Banda Aceh, cerah.
0: Kenapa tuh cerah?
2: Cerah, ya secerah hati kami deh juga.
0: Cika hatinya cerah nggak?
2: Cerah dong.
0: Cerah ya, harus gitu ya.
2: Apalagi dengan plus satu, tambah cerah.
0: Oh iya dong, harus gitu. Udah kayak PLN ini cerah-cerahin.
2: Iya.
0: Mau denger lagu apa Cika?
2: Lagu dari ini aja deh, dari
0: siapa?
2: Jargon aja ya.
0: Yang apa tuh?
2: Yang buktinya.
0: Buktinya? Ada ya? Oh, belum ada. Ada.
2: Bukti nggak ada?
0: Belum. Bukti Virgo nggak ada belum. Emang susah ada, nyari belum. Bukti? Nyari bukti susah zaman sekarang?
2: Iya, pembuktian dulu dong.
0: Pembuktian dulu. Yang lain coba.
2: Ada yang lain yang baru apa ya?
0: Apa
2: dari
0: tuh?
2: Liodra aja deh kalau gitu.
0: Liodra? Yang apa?
2: Yang apa yang ada di situ?
0: Liodra banyak kita.
2: Apa salah satunya di?
0: Salah satunya Liodra itu apa? Bohong. Terus coba kita lihat koleksinya. Ego banyak. Bodohnya aku. Ya. Kalau bosan banyak lah.
2: Jangan deh kayak gitu.
0: Kalau disebutin semua abis waktunya ntar.
2: Lagu ini aja deh kalau gitu, yang ini aja dari Dikta aja.
0: Dikta apa?
2: Dikta tidak apa?
0: Ku merindukanmu.
2: Apa jaga selalu hatimu ya?
0: Kalau jaga selalu hatimu mah ini dong, bukan Dikta.
2: Ah, ya udah deh mahal ini aja deh.
0: Mahal ini gitu. Ganti lagi siap. Apa mahal ininya?
2: Jaga selalu hatimu ya. Jaga selalu hatimu ya.
0: Jaga selalu hatimu itu siapa ya?
2: Jaga mahal selalu... ini ya. Kalau nggak salah ya.
0: Jaga selalu hatimu Seventeen.
2: Aduh, kok salah-salah terus sih.
0: Iya, gimana?
2: Apa-apa deh, okay. Catain Bang Dedi sekali-kali nggak apa-apa.
0: Nanti diputerin, kirim ada.
2: Yang penting, ya udah deh buat Bang Dedi juga kami aja, berdua aja ya.
0: Oke, okay, siap. Makasih Cik ya. Cik nanti teleponnya via WhatsApp nggak apa-apa.
2: Oke deh,
0: makasih ya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Cika udah gabung dari Banda Aceh ya pendengar. Itu benar nanti kalau teman-teman atau pendengar yang saat ini lagi dengerin mau requestnya via telepon WhatsApp juga boleh ya. Tapi jangan lupa chat dulu, nyantumin nama biar ketahuan gitu kan. Nanti main angkat-angkat aja ya. Selamat siang Mama Lisa dari Alun-Alun Pandeglang, mau request lagunya Samson. Siang Naluri Lelaki ya, nanti diputerin Naluri Lelakinya. Kirim salam buat pendengar RRI aja dimanapun berada. Oke, kalau gitu udah 3 lagu pendengar kita puterin dulu ya. Ada Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina. Ayo masuk-masuk.
2: Iya, makasih.
1: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

0: Pendengar Pro1 dari Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya karena udah hampir di jam 3 sore tugasnya Didi Firdaus juga udah selesai nemenin kamu ya. Dan pastinya juga nanti request lagi di jam yang sama tiap harinya dari jam 1:30 sampai jam 3 sore ya. Saya Didi Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit, sampai jumpa, selamat sore dan selamat berakhir pekan.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15, saya Farid Kurniawan. Kita awali informasi pertama, harga sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai dan bawang di pasar Kopro Jakarta Barat mengalami penurunan. Penurunan harga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit merah, serta beberapa jenis bawang. Meski demikian, para pedagang menyebut harga bahan pangan lainnya masih relatif stabil dan berharap kondisi ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Informasi berikutnya, pendengar, Polres Metro Jakarta Timur menyelidiki dugaan intimidasi terhadap seorang pedagang di pasar Induk Ramadjati. Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan terkait dengan dugaan tindakan yang mengganggu aktivitas berdagang. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah pihak dan masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap peristiwa tersebut. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Cek, ada ya suaranya ya. Selamat sore semuanya pendengar. Untuk Anda kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta. Sore ini di hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya, agar ada banyak informasi menarik untuk Anda. Anda ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya. Cuaca di tempat Anda bagaimana? Kalau untuk di kawasan Merdeka Barat 45, ini kondisinya lagi panas banget di luar sana. Kalau di tempat Anda sore hari ini seperti apa cuacanya? Silakan Anda sampaikan ya di 0811 7972 7912, atau email telepon juga boleh. Termasuk juga buat Anda yang tadi juga sempat jalan-jalan ya di seputaran Jakarta atau mungkin di tempat Anda, di kota Anda, di mana begitu. Kira-kira kondisi trafiknya bagaimana sore hari ini? Apakah lancar atau bagaimana? Kalau saya perhatikan sih kayaknya relatif lebih lancar ya untuk kondisi trafik di Jakarta untuk hari Jumat ini. Anda apakah merasakan hal yang sama atau menurut Anda kayaknya sama aja deh di jalan apa gitu. Tadi saya sempat lewat, itu juga kondisinya macet-macet aja gitu ya. Silakan Anda sampaikan pendengar di Jakarta sore ini bersama dengan saya Farid Kurniawan.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
3: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
0: Chat apa, Bu?
3: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
0: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
3: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
0: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
3: Waduh.
0: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
3: Wah iya Bu, iya, terima kasih ya Bu sudah diingatkan.
0: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan Randa Astacita, dan kali ini adalah Indonesia Sehat ya. Kita akan berbincang seputar kanker serviks. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Kanker serviks ini masih menjadi salah satu penyebab kematian akibat kanker pada perempuan. Padahal penyakit ini termasuk yang bisa dicegah dan juga dideteksi dini, sehingga peluang kesembuhannya jauh lebih besar. Untuk itu kita akan berbincang bersama dengan Dr. Dani Maesa Datu Syahratusa. Syahratusa ini adalah seorang spesialis obgyn, kemudian juga subspesialis onkologis. Selamat sore, Dok.
2: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore, Dok. Maaf kalau tadi salah menyebut namanya ya, Dok ya. Dok, ini kita akan bahas terkait dengan kanker serviks ini. Sebelum kita bahas lebih jauh begitu ya, kanker serviks itu sebenarnya apa dan kenapa penyakit ini masih menjadi perhatian besar di Indonesia, Dok?
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai kanker serviks ini, jadi saya mungkin menjelaskan dulu dua kata ini ya. Antara satu kanker dan satu delegia adalah serviks. Nah, kanker ini adalah suatu kondisi penyakit pada seseorang manusia yang bisa mengenai pada laki-laki maupun pada perempuan, di mana ini bermulanya ini dari suatu keluhan terjadinya suatu pertumbuhan sel berlebih di salah suatu organ di seluruh tubuh. Nah, itu kalau misalnya berlebihan, melebihi kapasitas sel normal seharusnya, itu akan bertumbuh menjadi suatu benjolan yang kita sebut sebagai tumor, istilah medisnya. Nah, tumor ini memiliki dua sifat. Ada yang istilahnya tumor jinak, dan ada satu lagi sifatnya tumor ganas. Nah, tumor jinak ini adalah suatu tumor yang sifatnya itu dia bisa membesar, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyebar atau menyebar ke tempat yang jauh, bahkan menyebabkan kematian. Tapi kalau yang ganas, ini dia memiliki kemampuan untuk menyebar, mengambil asupan makanan dan juga asupan darah dari organ lain, dan itu bahkan bisa menyebabkan kondisi yang kematian. Nah, tumor ganas inilah yang disebut sebagai kanker. Jadi tumor itu bukan semuanya kanker. Tumor jinak adalah tumor jinak, kalau tumor ganas itu nama lainnya kanker. Nah, salah satu organ di tubuh perempuan itu ada yang namanya serviks. Serviks ini sebenarnya adalah bagian dari rahim seorang perempuan, di mana secara bahasa awamnya kita sebut serviks ini sebagai leher rahim. Jadi rahim itu ada dua bagian, badan rahim di mana tempat janin itu bertumbuh kembang kalau misalnya terjadi kehamilan, dan satu lagi adalah leher rahim, yaitu antara badan rahim dengan liang kemaluan ya, tempat berhubungan itu. Nah, itu adalah daerah yang mensupport badan rahim, itu namanya adalah leher rahim atau serviks. Jadi kanker serviks ini adalah suatu kondisi penyakit tumor ganas yang terjadi pada leher rahim seorang perempuan. Nah, kenapa ini masih tinggi di negara kita? Jadi memang salah satu penyebabnya inilah bahwa negara kita ini dari sisi pencegahannya dan juga screeningnya ini memang pada perempuan di Indonesia ini masih rendah sekali. Karena sebenarnya kanker serviks di samping kanker payudara ini adalah termasuk kanker yang sebenarnya bisa dilakukan pencegahan atau deteksi dini. Tapi kebanyakan pada perempuan di Indonesia itu yang terutama yang sudah menikah atau sudah aktif seksual, kadang memang belum rutin atau jarang memeriksakan dirinya untuk mengevaluasi bagaimana kondisi leher rahimnya ini. Sehingga kadang-kadang karena memang lokasinya ini dia letaknya ke dalam, di dalam organ panggul dan tidak kelihatan di luar, maka seringkali ini ketahuannya sudah di saat stadiumnya sudah lanjut, stadium 2 atau stadium 3 ke atas. Dan inilah kenapa akhirnya di kita itu angkanya masih besar. Berdasarkan data secara global itu di tahun 2022 saja, setahun itu setidaknya ada 36.000 kasus baru kanker serviks se-Indonesia. Itu yang terdata ya. Ada sebagian juga mungkin belum terdata juga. Nah, inilah kenapa, karena memang jarang dideteksi dan mungkin sebagian juga tidak melakukan pencegahan seperti vaksinasi. Nanti mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut. Itu menyebabkan kenapa di negara kita masih menjadi suatu beban tersendiri untuk kanker perempuan.
1: Baik.
2: Kira-kira seperti itu pengantar awalnya.
1: Nah, kalau selama ini kan anggapannya adalah bahwa kanker serviks ini hanya menyerang pada perempuan yang usianya sudah lanjut atau sudah matang begitu ya. Apakah anggapan ini benar, Dok?
2: Baik. Jadi anggapan ini tidak tepat ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya kanker serviks ini memang dia utamanya mengenai perempuan di usia reproduksi.
1: Hmm.
2: Di mana perempuan usia reproduksi umumnya sudah menikah dan aktif secara seksual.
1: Okay.
2: Dan ini sebenarnya sekarang kalau mau kita lihat perjalanan dari kondisi dia dari sel serviks yang normal, leher rahim yang normal, untuk menjadi kanker itu bervariasi.
1: Hmm.
2: Setiap perempuan itu memiliki kemampuan untuk menjadi sakitnya, ya, perjalanan penyakit itu berbeda-beda, tergantung dari apa namanya imunitas atau daya tahan tubuh seseorang.
1: Okay.
2: Sehingga kalau misalnya ternyata tipe kankernya itu sangat berat sekali atau daya tahan tubuh seorang perempuan itu ternyata terlalu rendah, maka paling cepat menurut literatur itu adalah bisa paling cepat 3 tahun dari dia mungkin awalnya terdeteksi, oh sel leher rahimnya normal saja, tapi ternyata 3 tahun kemudian sudah terjadi kanker. Tapi yang paling banyak itu rata-rata sekitar 10 atau belasan tahun ya, sekitar sampai 17 tahun, itu adalah yang paling lama. Jadi perjalanan penyakit dari sel leher rahim itu normal, tidak ada masalah, sampai akhirnya jadi kanker itu paling cepat sekitar 3 tahun, dan rata itu umumnya rata-rata belasan tahun sebetulnya.
1: I see. Kalau untuk penyebab utamanya dari kanker serviks ini sendiri, gimana dok? Apa begitu yang menyebabkan?
2: Baik, jadi kalau dari penyebabnya, mayoritas dari kanker leher rahim ini, sejumlah publikasi itu atau penelitian itu menyampaikan angka yang berbeda-beda, tapi rata-rata emang kisaran di atas 96% penyebab dari kanker leher rahim atau kanker serviks ini adalah infeksi virus human papilloma atau HPV, istilahnya bahasa Inggrisnya human papilloma virus, yang tipenya risiko tinggi dan terjadi persistensi di leher rahim.
1: Okay.
2: Artinya apa? Artinya bila seseorang perempuan di leher rahimnya ini ternyata dia terinfeksi oleh infeksi virus HPV, ya bisa karena misalnya karena memang sudah aktivitas seksual, ada kontak seksual, atau misalnya karena ada higiene yang kurang baik, ya seperti itu, ini bisa saja menyebabkan terjadinya kondisi infeksi HPV ini masuk ke dalam leher rahim seorang perempuan dan kemudian tidak langsung menimbulkan terjadi kanker. Jadi sel leher rahim itu akan terinfeksi terlebih dahulu oleh infeksi HPV yang risiko tinggi. Oleh risiko rendah, karena ada dua tipe nih infeksi HPV ini. Ada yang risiko tinggi, yang akhirnya menyebabkan kanker, dan ada yang risiko rendah, yang itu biasanya menyebabkan kutil kelamin pada seorang perempuan. Virus HPV ini, yang risiko tinggi sebenarnya termasuk oncogenic virus. Apa itu? Virus ini ternyata bisa menyebabkan sejumlah kanker, tidak hanya pada perempuan, tapi juga pada laki-laki.
1: Okay.
2: Nah, jadi ini adalah suatu virus yang sifatnya sebenarnya sangat berpotensi sekali menyebabkan kanker pada laki-laki maupun perempuan. Terus bagaimana pada seorang perempuan ini dari dia terinfeksi virus HPV akhirnya menjadi menjadi suatu kanker. Nah, ini yang perlu waktu tadi yang saya bilang. Dari terinfeksi sampai terjadi kanker itu paling cepat 3 tahun.
1: Okay.
2: Paling lama bisa sampai belasan tahun atau 17 tahun.
1: Kenapa
2: ini bisa terjadi? Biasanya infeksi virus HPV ini dalam tanda kutip nyaman di leher rahim.
1: Okay.
2: Ya, karena bisa saja karena daya tahan tubuhnya nggak bagus. Ternyata ada infeksi lain. Ya, saya analogikan saja itu seperti misalnya ada satu komplek perumahan, ada maling mau masuk ke komplek perumahan tersebut. Kalau cuma satu maling saja masuk ke komplek perumahan tersebut, maka dia mungkin akan kesulitan karena banyak satpamnya segala macam. Tapi kalau ternyata ada kondisi yang lain, maling satu masuk, ada tempat lain maling satu masuk, pagar dari komplek perumahan itu ternyata bocor, nggak ada satpamnya. Ini akan mempermudah si virus HPV ini untuk mengobrak-abrik perumahan tersebut, sehingga bisa terjadi kanker, dan akhirnya perumahan tersebut menjadi sakit, akhirnya tidak layak lagi. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti itu, kalau HPV ini dibikin nyaman, karena misalnya ada keputihan juga, ada misalnya kondisi keseimbangan mikroorganisme flora di daerah vagina atau serviks itu tidak sehat, maka ini akan membuat HPV ini nyaman dan akhirnya merubah sifat dari sel normal leher rahim ini perlahan-lahan menjadi kanker. Tapi nggak langsung jadi kanker.
1: Okay.
2: Dia itu mengalami kondisi yang namanya lesi prakanker. Artinya apa? Ini adalah suatu kejadian antara dia masih sehat menjadi kanker, itu ada namanya lesi prakanker serviks. Nah, sebenarnya disinilah ada perannya sejumlah pemeriksaan tertentu untuk melakukan deteksi dini dari kanker leher rahim tersebut sebelum menjadi kanker ya. Seperti itu kira-kira.
1: Oke. Okay. Nah, kalau tadi di awal juga disebutkan oleh dokter bahwa kebanyakan orang menyadarinya adalah kalau stadiumnya sudah lanjut. Kenapa hal ini bisa terjadi, dok? Apakah memang nggak ada gejala yang dirasakan atau bagaimana?
2: Iya, jadi memang gejalanya ini memang mayoritas kalau memang sudah benjolannya atau kankernya ini sudah ukurannya mulai membesar. Karena kalau misalnya ukurannya itu kecil, kadang-kadang pasien nggak merasa nggak ada gejala. Kadang-kadang perempuan juga merasa, oh sepertinya saya keputihan biasa aja nih, keputihan sebentar terus hilang. Ya, padahal sebenarnya keputihan itu kadang-kadang bisa saja gejala yang namanya lesi prakanker ini kadang-kadang tidak bergejala. Karena dari sel leher rahim yang sehat kemudian menjadi kanker, tadi saya sampaikan itu ada proses yang namanya lesi prakanker. Lesi prakanker ini belumlah kanker, tapi kalau dibiarkan dia akan menjadi kanker. Nah, ketika terjadi lesi prakanker ini ketahuinya dengan cara bagaimana? Dengan cara sejumlah pemeriksaan deteksi dini yang mungkin nanti saya akan coba jelaskan sebelumnya. Nah, disitulah dia belum ada gejala, tapi dia bisa ketahuan kalau si perempuan ini melakukan suatu pemeriksaan rutin secara berkala. Seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi kanker, barulah tumor itu membesar, dan ketika tumor itu membesar, mulailah ada keluhan-keluhan, seperti misalnya ketika campur, ternyata kok habis campur atau saat campur berdarah, atau kok timbul keputihan yang banyak berbau nggak sembuh-sembuh. Nah, atau misalnya ada keluhan nyeri perut bawah, atau kadang-kadang sampai pipisnya atau buangan besarnya bisa jadi berdarah juga kalau sudah lanjut. Bahkan bisa juga berat badannya turun, nafsu makannya turun, itu kalau sudah stadiumnya lanjut sekali. Jadi gejala-gejala awal yang sudah jadi seperti itu, tanda kutip itu sebenarnya kadang-kadang stadiumnya sudah lanjut dan bukannya terlambat, tapi akhirnya kita bisa mengobati, bisa memberikan tata laksananya, tapi akhirnya harapan hidup seorang perempuan tersebut jadi lebih pendek dibandingkan kalau dia ketahuannya saat tadi masih awal atau masih lesi prakanker. Karena lesi prakanker ini bisa sembuh total sebetulnya.
1: Oke, baik. Nah, apakah ini juga bisa diturunkan?
2: Baik. Lesi, jadi kalau kanker leher rahim ini bukanlah suatu jenis kanker yang diturunkan. Karena dia ini dipengaruhi oleh infeksi HPV yang tadi saya sampaikan memang terjadi itu kalau memang seorang perempuan itu sudah menikah atau sudah aktif seksual. Kenapa memang sepanjang hidupnya seorang perempuan itu bisa kisaran 60 atau 80% itu akan mengalami infeksi HPV ini. Cuma kalau daya tahan tubuhnya bagus, dalam waktu 2 tahun sejak terinfeksi HPV, itu HPV bisa dihilangkan sendiri oleh tubuh tanpa harus diberikan obat apa-apa. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali masih bersama dengan Dr. Dani Maesdatu Syaharutsa. Ini adalah dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi Uluni FKUI 2008. Anda ingin berbincang bersama dengan kami pendengar, boleh. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda seputar tema kita pagi hari sore hari ini. Ini adalah pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. 08 11 79 72 79 12 itu nomor kami pendengar, atau yang mau telepon boleh di 344 1499.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Beranda Astacita. Kita lanjutkan kembali pendengar Beranda Astacita Indonesia Sehat. Kali ini tema obrolan kita sore hari ini adalah pencegahan dan deteksi dini kanker serviks bersama dengan Dr. Dani Maesadatu Syaharutsa, SPOG, subspesialis onkologis, dokter spesialis obstetri dan ginekologi Iluni FKUI 2008. Masih di line telepon kami. Dok, kita lanjutkan kembali ya, Dok ya. Untuk pencegahannya, Dok. Kemudian juga tadi vaksin yang sempat disinggung di depan. Itu seberapa perlu dan pencegahannya bagaimana?
1: Ya baik, jadi karena sudah ketahuan dari awal tahun 2000-an bahwa penyebab dari kanker leher rahim atau kanker serviks ini adalah mayoritas karena infeksi HPV, akhirnya dikembangkanlah oleh sejumlah researcher ya di saat tahun 2000-an itu, dan akhirnya dihasilkanlah suatu vaksinasi HPV untuk sejumlah tipe, baik yang tipe risiko rendah ataupun yang risiko tinggi. Dan akhirnya ternyata dari sejumlah penelitian tersebut, memang sudah terbukti bahwa dengan memberikan vaksinasi HPV ini yang risiko tinggi, karena memang mayoritas itu tipe dari vaksin HPV yang sudah ada saat ini adalah untuk tipe 16 dan tipe 18 dari HPV, ini adalah memiliki proteksi terhadap seorang perempuan dan juga laki-laki, itu sangat baik sekali, bisa lebih dari 85%. Jadi, secara medis, ada tiga jenis pencegahan terhadap suatu penyakit. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Kita katakan pencegahan primer itu adalah kalau seseorang itu dia belum terpapar oleh suatu faktor risiko dan belum menjadi sakit. Ya. Nah, ini salah satunya bukti pencegahannya ini adalah dengan dia divaksinasi. Dan vaksinasi HPV ini ternyata alhamdulillah Kementerian Kesehatan itu sudah mensupport dan menjadikan satu program nasional diberikan vaksinasi pada anak perempuan di SD kelas 5 dan kelas 6 SD. Pemberian vaksinasinya ini dari WHO saat ini bahkan bisa hanya satu kali vaksinasi saja. Sebelumnya sempat berkembang bahwa ini mesti divaksinasi dua kali suntik dengan jarak 6 bulan antara kedua suntikan vaksinasi tersebut. Tapi ternyata setelah dievaluasi lagi jangka panjang, satu kali vaksinasi saja ternyata memberikan daya tahan tubuh atau proteksi yang baik pada seorang perempuan. Dan ini diberikannya pada usia remaja. Paling bagus adalah menjelang remaja, yaitu dari usia 9 hingga 14 tahun. Kenapa diberikan di sini? Jadi secara medis itu juga disampaikan bahwa kalau seseorang itu belum pernah terpapar oleh virus tertentu dan dia diberikan vaksinasi, maka daya tahan tubuhnya itu akan lebih optimal atau lebih baik dibandingkan seseorang yang sudah terpapar oleh infeksi tersebut gitu. Karena dianggapnya bahwa memang di bawah 15 tahun memang seseorang itu memang belum melakukan aktivitas seksual dan juga belum menikah. Sementara di atas 15 tahun itu rata-rata memang sudah ada menikah ataupun juga aktivitas seksual. Nah, oleh karena itu memang efektivitas terbaik itu adalah vaksinasi di usia 9 hingga 14 tahun. Namun masih bagus juga hasilnya bila diberikan pada usia 9 hingga 26 tahun. Ini bisa diberikan sampai usia 45 tahun. Tapi kalau sudah di atas 21 tahun, maka rekomendasinya vaksinasinya itu adalah minimal 2 kali dengan jarak 6 bulan. Nah, kemudian silakan, Dok. Itu untuk penjagaan, itu masih yang penjagaan primer. Nah, penjagaan yang sekunder ini adalah pencegahan yang kalau dia sudah apa namanya sudah menikah atau sudah aktif secara seksual. Nah, ini pencegahan ini dengan cara melakukan screening atau deteksi dini. Caranya ada tiga, yaitu dengan pemeriksaan yang menggunakan asam asetat ke leher rahimnya yang dikenal dengan nama pemeriksaan IVA. Yang kedua adalah dengan menggunakan yang sering dengar oleh masyarakat yang adalah pemeriksaan Pap smear. Dan yang ketiga, karena kita tahu adalah penyebabnya virus HPV DNA, itu di pemeriksaan HPV DNA dari leher rahim. Pemeriksaan Pap smear sama HPV DNA ini cara pemeriksaannya sama, yaitu dengan mengoleskan sikat tipis ke daerah leher rahim. Tapi perbedaannya satu itu memeriksa gambaran selnya, tapi satu lagi HPV DNA ini adalah memeriksa apakah ada virus HPV risiko tinggi di leher rahimnya, terinfeksi atau tidak. Nah, ini adalah pencegahan sekunder. Seperti itu. Nah, kalau pencegahan tersier, ini kalau pasiennya ternyata sudah ketahuan ada kondisi kanker, maka supaya tidak menjadi morbiditas yang lebih berat lagi, maka dia ditreatment, bisa dengan operasi atau yang kalau sudah stadium lanjut diberikan dengan terapi radiasi. Jadi tiga pencegahan inilah sebenarnya yang ditekankan atau disampaikan, harus disampaikan untuk menjaga terjadinya morbiditas atau mortalitas pada perempuan Indonesia akibat kanker leher rahim atau kanker serviks ini. Jadi kira begitu penjelasan.
0: Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, ada Ibu N. Izin bertanya, ya. Umur 38 tahun, belum pernah pap smear katanya karena takut sakit. Sebenarnya pemeriksaannya sakit atau enggak? Dan selama ini enggak ada keluhan, apakah tetap harus periksa juga?
1: Baik, terima kasih. Jadi ini adalah kondisi yang memang banyak sekali di komunitas di Indonesia ini. Jadi memang sudah menikah, terus dia selama ini enggak ada keluhan apa-apa. Apakah perlu pap smear? Jawabannya adalah sangat dianjurkan sekali seorang perempuan yang sudah menikah itu untuk melakukan screening dari kondisi leher rahimnya. Bahkan pada sejumlah perusahaan atau mungkin sejumlah instansi, kadang-kadang kalau dia bekerja di situ atau dia sebagai istri dari pekerja di situ, selain medical check-up periksa ronsen atau darah atau EKG, itu leher rahimnya bagi yang sudah menikah itu leher rahim diperiksa. Baik itu dengan pap smear atau HPV DNA, atau juga dengan IVA. Ini adalah suatu pemeriksaan general check up yang sebenarnya saya pikir ini sudah sangat bagus sekali kalau itu dikerjakan. Karena kenapa? Karena memang saya bilang tadi, sebelum menjadi kanker, itu ada kondisi namanya lesi prakanker. Ini seringkali tidak ada gejala apa-apa. Saya nggak ada gejala apa-apa, dok. Menstruasi saya lancar-lancar saja. Saya nggak ada keluhan keputihan. Berhubungan saya nggak sakit, nggak berdarah, nggak ada apa-apa. Tapi apakah perlu? Jawabannya adalah perlu kalau sudah melakukan sudah menikah atau sudah ada aktivitas
0: seksual.
1: Jadi kalau saran saya, itu tetap dianjurkan dikerjakan dan itu tidak sakit. Memang terasa, itu ada sikat halus saja, tapi tidak menimbulkan rasa sakit seperti disuntik nggak? Disuntik kan sakit tuh kena jarum aja belum tembus. Ini nggak ada sampai seperlimanya juga nggak karena rasa nyeri sebetulnya. Hanya seperti dioles saja. Jadi kalau saya anjurkan sekali pada perempuan-perempuan yang belum pernah melakukan pemeriksaan ini, saya anjurkan utamanya kalau bisa. Itu periksanya adalah HPV DNA dengan IVA.
0: Ya.
1: Kenapa? Karena kalau IVA itu dioleskan di leher rahim, itu kelihatan. Kalau ada lesi prakanker tadi, akan berubah warna lehernya menjadi putih pekat, menimbul. Dan kalau periksa HPV DNA, kalau dia ternyata ada infeksi HPV, nah itu dia akan harus hati-hati. Dokter juga akan hati-hati. Bu, ibu harus jaga imunitasnya, dan tubuh, vitamin, segala macam, supaya dia bisa clearance dengan sendiri. Dan itu akan ketahui apakah lehernya ada infeksi HPV atau tidak. Jadi ya, kalau misalnya saya anjurkan dari 3 pemeriksaan tadi itu, saya anjurkan periksanya IVA dan HPV DNA, karena itu bisa ngelihat langsung apakah ada infeksi virus di sana, dan yang kedua apakah sudah menjadi lesi prakanker di sana atau tidak.
0: Kalau prosesnya berapa lama tuh, dok, untuk pemeriksaan IVA dan HPV DNA tadi tuh?
1: Baik, jadi untuk pemeriksaan IVA dan HPV DNA ini memang paling baik memang kondisinya itu adalah sedang tidak menstruasi. Jadi 1-2 hari setelah menstruasi bersih, itu datang ke dokter ginekolog ya, dokter kandungan. Kemudian nanti akan diperiksa, pasien pipis dulu, terus nanti akan diperiksa di meja ginekologi, menggunakan alat cocor bebek, terus dilihat leher rahimnya. Terus setelah itu nanti, setelah kelihatan leher rahimnya, itu akan dioleskan, dibersihkan dulu mungkin lendir-lendirin kalau ada ya. Setelah itu dia akan dioleskan dengan lidi kapas, asam astat, itu ditunggu cuma 1 menit saja. Itu akan kelihatan apakah ada lesi prakanker atau tidak. Nah, sebelum dioleskan IVA itu, biasanya kita akan periksa dulu HPV DNA. Dan itu tadi kalau diperiksa, total tuh gak nyampe 2 menit udah selesai.
0: Udah selesai ya.
1: Dan IVA-nya langsung ketahuan. Kalau HPV DNA-nya tergantung lab, tergantung rumah sakit ya, itu kisaran 1-2 minggu harusnya sudah keluar hasilnya.
0: Gitu. Nah, setelah pemeriksaan tadi, dok, IVA atau HPV DNA begitu ya, ketika ternyata diketahui ada kelainan begitu ya, apa yang yang kemudian harus dilakukan?
1: Baik, ada bedanya. Kalau misalnya IVA-nya positif, itu kelihatan kan ada daerah menimbul di leher rahimnya yang warna putih pekat. Nah, kalau ke dokter kandungan, itu biasanya nanti akan ada tindakan namanya electrocauter untuk dilakukan biopsi. Ada istilah namanya LIP atau LEDS, ya. Ini biasanya dikasih obat anti nyeri sedikit, terus habis itu pakai sedikit kayak apa namanya, kayak nyukur apa namanya, motong kutil di kulit tuh, counter sedikit. Nah itu nanti akan diambil biopsinya. Apakah ini lesi prakankernya itu ada derajat-derajatnya lagi? Nanti akan dibaca dari hasil pemeriksaan patologi. Kemudian yang satu lagi itu HPV DNA. Nah, HPV DNA ini kan isinya virus. Virus kan nggak kelihatan di mata. Jadi bisa nggak IVA-nya negatif, HPV-nya positif? Sangat mungkin. Karena virus itu dia di dalam sel. Tapi pemeriksaan HPV ini dengan diputar seperti itu, dia bisa ketahuan dari pemeriksaan laboratorium, oh, di leher rahimnya ada virus. Tapi apakah dia langsung bermanifestasi menjadi suatu kondisi lesi prakanker, maka itu butuh waktu. Kalau misalnya ternyata virus HPV-nya positif tapi IVA-nya negatif, kita akan minta pasiennya untuk observasi sampai setiap 6 bulan sampai 2 tahun ke depan. Karena tadi saya sampaikan HPV ini nggak langsung berubah menjadi IVA positif.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dia itu perlu waktu, bahkan sampai 2 tahun itu sekitar 90% lebih, kalau daya tahan tubuh perempuan itu bagus, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi okay. ada juga yang dia ternyata daya tubuhnya nggak bagus, sehingga akhirnya, oh timbul nih, jadi lesi IVA positif. Nah, kalau sudah terinfeksi HPV, terus ada IVA positif, nah ini dia harus diobati dengan pemeriksaan lip atau LED tadi. Atau kalau nggak ada pemeriksaan lip atau LED, di puskesmas atau di bidan-bidan itu mereka kita latih juga dengan pemeriksaan yang namanya terapi krio.
0: Okay.
1: Jadi ditempel alat di leher remnya, terus dibikin dingin. Supaya sel-sel yang terinfeksi HPV tadi atau IVA positif tadi menjadi beku dan akhirnya menjadi rusak dan mati. Seperti itu.
0: Baik.
1: Itu jadi treatmentnya seperti itu.
0: Berikutnya dok, ada pertanyaan dari Pak J. Selamat sore untuk Pak J. Dok, ya. Izin bertanya, apakah untuk suami tidak merasakan ada yang berbeda ketika berhubungan dengan istri yang ternyata ada apa nih, lesi kali maksudnya ya, ada lesi atau prakanker tadi dok?
1: Baik, kalau masih lesi prakanker itu, jadi itu seperti kalau saya analogikan di kulit ya, itu kayak lecet aja. Lecet di kulit ya, itu kadang kalau jadi lecet atau jaringan parut itu tuh kayak nggak kerasa sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau diperiksa di leher rahim terus dioleskan IVA itu kelihatan. Jadi kalau masih lesi prakanker, baik dari si ibunya ataupun si suaminya, itu gak akan ada keluhan apa-apa saat berhubungan. Tapi kalau sudah menjadi kanker, saat berhubungan itu, karena maaf, sudah ada tumor, dan maaf, ketika hubungan seksual kan akan ada kontak ya, kontak antara apa namanya alat kelamin dengan tumornya yang ada di leher yang tersebut. Nah itu bisa ada perlukaan dari tumornya, sehingga ada keluhan berdarah saat berhubungan. Bisa nyeri, bisa enggak, tergantung dari luasnya tumor. Kalau semuanya suaminya sendiri sih, dia nggak ada ngerasa gejala apa-apa karena bukan di badan dia. Tapi kalau sudah jadi kanker, dia akan kaget loh. Kok maaf di kemaluannya abis dilepas berhubungan, kok ada darah gitu, seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi itu yang bisa terjadi.
0: Satu pertanyaan terakhir dok, sebelum nanti kita closing statement dari dokter ya. Ada dari ibu yang tidak mau disebutkan lagi namanya juga, selamat sore untuk ibu ya. Katanya dok, sekarang vaksin HPV katanya penting. Kalau usia saya sudah di atas 30 tahun dan sudah menikah, apakah masih ada manfaatnya untuk vaksin atau sudah terlambat?
1: Baik, jadi untuk vaksinasi HPV ini Ibu, saya tetap memotivasi seorang perempuan untuk dilakukan vaksinasi HPV. Kalau dari panduan ilmiah sih, panduan medis itu sampai umur 45 tahun. Jadi kalau umurnya masih 30 tahunan, itu kami anjurkan untuk melakukan pemeriksaan vaksinasi HPV. Tapi biasanya kita minta pasiennya konseling dulu, periksa ke dokter. Terus kalau memang sudah menikah atau aktif seksual, diperiksa dulu leher rahim. Apakah emang tidak ada yang tadi saya periksa, yang tadi kita lanjutkan periksa di IVA. Kalau di IVA apakah ada lesi, terus diperiksa HPV DNA apakah ada HPV terinfeksi atau tidak. Karena sebetulnya kalau memang sudah terinfeksi atau ada lesi, sebaiknya kita obatin dulu. Nah, kalau sudah diobatin, sudah di lip atau di LED tadi yang di counter sedikit itu ya, supaya lesi IVA positif itu keambil. Nah itu kan kita anggap dia sudah nggak ada HPV-nya, kita anggap bersih. Setelah itu silakan kalau mau divaksin. Ya, jadi sebenarnya ada suatu tahapan tertentu sebelum dia divaksin, kita cek dulu. Karena kenapa? Karena bedanya pada perempuan yang belum nikah atau belum ada kontak seksual dengan perempuan yang sudah menikah, memang vaksinasi ini apakah memberikan efek? Jawaban iya, belum memberikan efek. Tapi bagi yang belum pernah sama sekali terpapar aktivitas seksual atau infeksi HPV, daya tahan tubuh imunitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang sudah pernah terinfeksi HPV. Jadi apakah tetap boleh dianjurkan? Jawaban saya adalah silakan vaksinasi, tapi sebelumnya ibu konseling atau pemeriksaan dulu ke dokter kandungan.
0: Baik. Dok, tantangan terbesar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kita begitu ya terhadap deteksi dini kanker serviks ini, apa nih dok yang sekarang ini masih tetap ada begitu ya, dan kira-kira gimana caranya untuk mengatasi tantangan itu?
1: Ya baik, ini adalah suatu topik yang memang menurut saya kita harus melihat perkembangan zaman ini. Memang saat ini media informasi sudah banyak sekali. Saya bersyukur sekali RRI mengundang dokter-dokter ahli di sini untuk meluruskan pendapat-pendapat atau mitos-mitos yang selalu di masyarakat. Banyak sekali masyarakat kita itu tabu untuk melakukan pemeriksaan masalah kesehatan reproduksi. Dan banyak juga bagi para orang tua ataupun juga bagi para remaja-remaja kita, ini mungkin mereka tidak mendapatkan akses mengenai kesehatan biologis reproduksi mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga dengan informasi yang salah ataupun mungkin informasi yang tidak tepat, mereka akhirnya tahunya informasi dari teman-temannya saja, mungkin bisa saja itu menjadi suatu mispersepsi yang sebenarnya tidak tepat. Karena ada hal-hal seperti itu, ini menjadi suatu gap atau challenge di kita juga, bahwa sebenarnya kita mau kok dokter itu memberikan edukasi yang benar kepada para remaja, karena mereka adalah masa depan negara Indonesia. Kita juga mau kok memberikan informasi kepada orang tua untuk bisa memberikan edukasi-edukasi bahwa vaksinasi ini aman kok, dan ternyata ini banyak manfaatnya sekali, bukan hanya pada buat perempuan, ternyata juga laki-laki. Buktinya apa? Mungkin sebagai bagian dari closing statement saya juga, bahwa saya sangat mensupport sekali program vaksinasi yang dibikin oleh Kemenkes. Mungkin saat ini kementerian kita baru bisa memprovide untuk anak perempuan saja. Semoga di kedepannya anak laki-laki juga bisa diprovide untuk vaksinasi ini. Karena di negara luar, saya sampaikan, negara tetangga kita, Australia, mungkin dalam satu dekade ke depan, itu akan menjadi negara pertama di dunia yang akan bebas dari kanker leheran atau kanker serviks. Kenapa? Dia sudah menerapkan dari tahun 2006 program vaksinasi HPV pada usia anak-anak. Sehingga di Australia saat ini itu hampir susah untuk menemukan kanker serviks. Karena kenapa? Vaksinasi sejak usia muda. Ya, karena memang dari pendidikannya, dari usia remajanya, dari para orang tua yang sudah edukasi, ini ada suatu vaksinasi yang tujuannya begini-begini. Bukan hanya untuk kanker layar rahim, banyak kanker-kanker lain juga terproteksi dari HPV ini sendiri. Ya. Dan kemudian juga di negara kita ini memang untuk masalah seperti pemerintah seperti ini, kadang merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan. Saya malu keperiksa ini, saya takut ketahuan, saya ada kenapa-kenapa. Justru karena memang ada masalah tabu seperti ini, harusnya kita lebih bisa mengedukasi dan menerima. Banyak kok sekarang tenaga ahli itu perempuan, dan juga banyak dokter ahli yang sudah bisa mengerti mengenai hal ini untuk bisa diperiksa, supaya tahu bahwa oh ternyata seorang perempuan ini perlu, dan ini bisa dicegah dari awal, bahkan dideteksi dini, jangan sampai terjadi kanker. Karena setiap 2 jam di Indonesia itu setiap 1 jam itu setidaknya ada 2 orang perempuan itu meninggal karena kanker leher rahim. Sehingga pada pasien yang atau perempuan yang sudah melakukan aktivitas seksual atau sudah menikah, maka kita sangat menganjurkan sekali melakukan entah vaksinasi atau juga pencegahan sekunder tadi. Harus berani ke dokter untuk periksa. Entah itu dia bagian dari general check up atau saya pengen tahu dok, saya aman gak nih dengan pemeriksaan tadi, IVA, HPV DNA atau pap smear tadi, supaya jangan sampai seorang perempuan ini sampai ke pencegahan tersier tadi dia sudah ketahuan jadi kanker. Jadi saya mengharapkan program pemerintah ini bisa berjalan, bisa diterima oleh masyarakat, dan semoga aja nanti kita bisa merasakan dampaknya ini. Indonesia bisa bebas kanker serviks mungkin di sekitar tahun 2050 ke atas.
0: Semoga ya dok ya.
1: Kira-kira itu mungkin sebagai bagian dari closing statement saya juga ya, untuk memotivasi dan juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah suatu kondisi yang sangat bisa dicegah dan dideteksi dini.
0: Siap, baik. Terima kasih dok untuk ilmunya sore hari ini. Tentunya makin banyak masyarakat yang tercerahkan terkait dengan kanker serviks ini, termasuk juga pencegahannya bagaimana. Semoga juga makin banyak yang sadar ya dok ya.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Terima kasih
1: dari kesempatannya.
0: Baik, selamat sore dok. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Beranda Asa Cita Indonesia Sehat tentang pencegahan dan deteksi dini kanker serviks bersama dengan Dr. Dani Maesa Datu Syaharutsa, dokter spesialis obstetri dan ginekologi Iluni FKUI 2008. Semoga perbincangan kita bisa menambah wawasan bahwa kanker serviks ini bukan hanya bisa diobati, tapi yang lebih penting adalah dapat dicegah dan juga dideteksi sejak dini, bisa melalui vaksinasi, bisa melalui pemeriksaan rutin, dan juga penerapan pola hidup sehat. Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 malam nanti.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
0: ...91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta sore ini.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Ini sebagai pengingat bahwa Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional dan juga sekaligus menjadi ibu kota negara bertanggung jawab pada Jakarta sendiri.
4: Dari 2 tahun terakhir ya, khususnya tahun ini juga masih sama, malah tema Harganas tahun ini kan ayah wajib hadir.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Gubernur Jakarta Pramono Anung berhasil menerima rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam Jakarta Eco Future Festival 2026. Pemerintah Kota Cilegon terus mendorong gerakan ayah wajib hadir saat pengambilan rapot anak di sekolah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam Jakarta Eco Future Festival 2026. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam rangkaian Jakarta Eco Future Festival atau JEFF 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli 2026. Adapun peserta yang berpartisipasi dalam gerakan pembuatan ekoenzim ini mencapai sekitar 6.336 orang. Ia mengaku bersyukur lantaran kegiatan tersebut didukung oleh berbagai kelompok komunitas. Melalui JEFF 2026, Gubernur Pramono pun mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan termasuk mengelola sampah. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
3: Ini sebagai pengingat bahwa Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional dan juga sekaligus menjadi ibu kota negara bertanggung jawab pada dirinya sendiri, pada Jakarta sendiri, untuk melakukan perbaikan penanganan sampah yang ada di Jakarta.
5: Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono sekaligus meresmikan waste

0: show, workshop, volunteer corner, hingga JEFF 2026 Awards. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Ima Mahdiah, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membenahi persoalan data penerima bantuan sosial. Langkah krusial itu dinilai perlu dilakukan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan berkeadilan. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, selama ini ketidakakuratan data sering memicu persoalan, mulai dari salah sasaran hingga adanya warga rentan yang justru terlewat dari daftar penerima manfaat. Demikian disampaikan oleh Ima Mahdiah kepada wartawan di Jakarta hari ini.
2: Dorongan untuk Pemprov tadi yang sudah saya sampaikan juga di panggung, bagaimana Pemprov ini bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos. Pendataan yang sampai dengan hari ini masih banyak terjadi miskom, banyak terjadi masalah, itu bisa diselesaikan. Karena jangan sampai kita sudah menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial, tapi ternyata masih banyak yang tidak tepat sasaran karena tidak ketepatan data tadi, gitu aja.
1: Ima Mahdiah berharap perbaikan tata kelola data itu mampu menghadirkan transparansi publik sekaligus juga menjadi basis kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif di masa mendatang. Demikian laporan dari Rizky Basuki. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Pemberdayaan, Pelindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menggelar penyuluhan keluarga serentak di ratusan kelurahan. Selengkapnya, Setia Agung melaporkan.
3: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta menggelar penyuluhan keluarga serentak di 267 kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta hari ini. Salah satu lokasi penyuluhan berada di RW 3 Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, rombongan dinas PPAPP bersama kader PKK, Jumantik, dan Dasawisma setempat menyambangi rumah-rumah warga. Petugas dinas PPAPP berdialog dengan warga tentang pentingnya membangun kebiasaan positif di lingkungan keluarga dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ditemui di lokasi penyuluhan, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan dialog langsung dengan warga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.
4: Kesadaran ini memang harus dibangun bersama-sama mulai dari tingkat keluarga sebagai tingkat masyarakat yang terkecil, dan kemudian kita sama-sama membangun kebiasaan positif mulai dari anak, juga membangun bagaimana orang tua perlu melakukan pengawasan kepada anak-anaknya agar anak-anak bisa terhindar dari bahaya atau celaka yang sebenarnya itu bisa berangkat dari bagaimana keluarga bisa membangun komunikasi dan membangun aktivitas bersama seluruh anggota keluarga.
3: Di lokasi penyuluhan, warga juga diajak merefleksikan sejauh mana keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak melalui sejumlah pertanyaan sederhana. Pertanyaan itu antara lain berkaitan dengan penerapan jam belajar, pengawasan penggunaan gawai, hingga kebiasaan belajar dan beribadah bersama sebagai bagian dari upaya membangun keluarga siaga.
4: Kita di awal penyuluhan ini, kita ada beberapa pertanyaan yang kita lontarkan kepada warga. Sudah sejauh mana sebenarnya warga melakukan hal-hal positif yang bisa bersama-sama anggota keluarga dan anak-anak untuk menciptakan kebiasaan positif.
3: Salah seorang warga sekaligus koordinator Jumantik setempat, Saminten, mengatakan kegiatan penyuluhan memberikan tambahan pengetahuan mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diteruskan kepada warga lainnya.
5: Lagi sekarang tadi dikunjungin kan, tambah kita dapat wawasan, nambah ilmu lagi lah ibarat.
6: Tadi gimana Ibu nanti mengkomunikasikannya ke adat ataupun ke warga seperti apa?
5: Kita yang ngasih dukungan ke warga juga. Kader-kader, kasihlah pengarahan ke beliau gitu ya.
3: Peserta penyuluhan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kader Jumantik, Dasawisma, hingga warga setempat dan PKK. Dinas PPAPP DKI Jakarta berharap pemahaman yang diperoleh selama kegiatan dapat diteruskan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing, sehingga upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, ironi lapangan Kobra tertinggal di tengah masifnya pembangunan infrastruktur tanah merah. Berikut laporan dari Samsudin Ilyas.
7: Masalah keterbatasan lahan terbuka dan padatnya pemukiman di wilayah Jakarta Utara kian mendesak. Di tengah situasi tersebut, lapangan Kobra, sebuah lahan yang berpotensi besar menjadi ruang publik, kini menjadi sorotan warga karena kondisinya yang terbatas.

0: terbengkalai dan jauh dari harapan. Ketua RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan Abdul Syakur mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan lahan tersebut. Padahal lapangan Kobra dinilai sangat strategis untuk dikembangkan menjadi fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut perwakilan warga, lapangan Kobra adalah solusi bagi minimnya ruang interaksi di Jakarta Utara. Ia menegaskan bahwa pembangunan lahan ini bergantung sepenuhnya pada niat baik pemerintah.
1: Secara histori, lapangan itu memang dari dulu sudah lapangan. Dan biasa itu dipakai anak-anak untuk tempat bermain, termasuk bermain bola. Tahun 2019, ketika Pak Anies menjabat, gubernur sebelumnya, Pak Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, beliau itu menerbitkan, membuat CAP dan CIP, Community Action Plan, gitu loh, sebagai payung hukum untuk pembangunan infrastruktur di Kampung Tanah Merah, termasuk lapangan Kobra tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur masif di kampung kami ini, dari saluran, jalan, dan kemudian apapun yang kebutuhan dasar oleh di masyarakat ini, semua sudah diakomodir. Di RW kami hampir 90% diakomodir. Nah, saking masifnya infrastruktur itu, ketinggalan ini lapangan.
2: Okay.
1: Lapangan ini ketinggalan. Jadi, secara kondisi existingnya, antara lapangan dengan jalan itu sudah lebih tinggi jalanan.
0: Warga memimpinkan lapangan Korba dapat difungsikan sebagai area multifungsi. Konsep yang diusulkan meliputi pembangunan embung air sebagai penampungan sementara untuk mencegah banjir, serta fasilitas olahraga seperti lapangan futsal dan tenis. Namun, realitas saat ini berbanding terbalik. Lahan tersebut kini tergenang air, dipenuhi sampah yang terbawa angin, ditembu eceng gondok, hingga menjadi sarang nyamuk. Bukan menjadi solusi, lapangan Kobra saat ini justru dianggap sebagai sumber polusi lingkungan dan ancaman penyakit bagi warga sekitar. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat kerap ditolak warga hingga disebut penagih pajak berkedok penataan. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
4: Sejumlah petugas Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Barat mengaku kerap mendapat penolakan dari warga saat melakukan pendataan di lapangan. Warga bahkan mencurigai petugas sensus sebagai penipu hingga penagih pajak berkedok pendataan ekonomi. Salah seorang petugas pemeriksa di kawasan Serengseng Kembangan Jakarta Barat, Ahmad Munajat, mengatakan minimnya kepercayaan masyarakat menjadi tantangan terbesar selama proses sensus berlangsung. Menurut Munajat, banyak warga merasa curiga ketika petugas datang dan menanyakan kondisi ekonomi maupun usaha yang dimiliki masyarakat. Dia mengungkapkan, penolakan paling sering datang dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang khawatir usahanya akan dikenakan pajak lebih tinggi setelah didata. Menurut Munajat, narasi dan hoaks yang beredar di media sosial turut memperbesar ketakutan warga terhadap pelaksanaan sensus. Demikian hal ini disampaikan Munajat saat ditemui di Serengseng pada Jumat 3 Juli 2026.
5: Kita kan nggak bisa ngelawan, emang sekarang udah zamannya digital, Bang, ya. Nah, zaman digital itu kita juga sempat ada penolakan kayak gitu dengan dalil mereka dia ngikutin gitu. Ngikutin yang ada di medsos. Nggak ada untungnya buat mereka, nggak ada manfaatnya buat mereka. Tetapi ya tadi kayak petugas saya bilang, benar, pendekatan kita itu ya harus kita ngerangkul kekeluargaan yang tadinya mereka keras pun, bahkan kita pernah kejadian gini, Bang. Ada satu UMKM warung, dia nggak mau didata tuh pertama. Ya udah kita abaikan, kita cuma berusaha ngejelasin tapi dia menolak. Saat itu ya udah saya pindah ke samping lain, saya ajak petugas, udah nggak apa-apa di samping lain, nggak harus kita berkeras gitu. Terus hari kedua kita lewatin lagi dia, kita sengaja lewat depan dia. Hari ketiga baru kita tanya, gimana Pak, mau didata? Enggak. Oh yaudah, kita lewat udah dua kali nih, kita dia nggak mau. Itu bahkan ada yang sudah 3-4 kali baru mereka, ya udah Bang, boleh dah saya didata.
4: Meski demikian, para petugas tetap berupaya melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pendataan. Menurut Munajat, sebagian besar warga akhirnya memahami bahwa sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak maupun penipuan. Akibat banyaknya keluhan warga, proses pendataan di lapangan pun sering memakan waktu lebih lama karena petugas harus dulu mendengarkan curahan hati masyarakat sebelum melakukan sensus. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Dari wilayah Banten juga dilaporkan bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Paneglang mengonfirmasi munculnya riak resistensi berupa kecurigaan administratif dari sebagian kelompok masyarakat dalam fase pengumpulan data Sensus Ekonomi 2026. Ridwan Maulana melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang mengonfirmasi munculnya riak resistensi berupa kecurigaan administratif dari sebagian kelompok masyarakat dalam fase pengumpulan data sensus ekonomi atau SE 2026. Fenomena penolakan terselubung ini dinilai BPS berpotensi memicu lahirnya bias data makro yang beresiko merugikan ketepatan sasaran draft kebijakan pembangunan nasional pada masa mendatang. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto, memaparkan indikasi keengganan merespon instrumen kuesioner ini merebak akibat masifnya distorsi informasi negatif dari berbagai platform media sosial. Sebagian pelaku usaha makro di kawasan urban disebutnya cenderung menutup diri akibat didera kekhawatiran keliru mengenai adanya sinkronisasi data sensus dengan instrumen penarik pajak. Kelompok masyarakat perkotaan dengan literasi digital tinggi dikatakannya cenderung menolak memberikan keterangan omset usaha akibat kekhawatiran penyalahgunaan data instrumen penarikan pajak. Karakteristik warga kota yang kurang mengenal petugas pencacah memicu diperlukannya upaya pendekatan birokrasi ekstra dibanding wilayah pinggiran. Guna meredam sumbatan komunikasi tersebut, BPS mengoptimalkan penugasan total 1.109 personil pencacah lokal yang berbasis di wilayah tempat tinggal masing-masing. Pendekatan persuasif lewat pelibatan pengurus rukun tetangga dikatakannya terbukti efektif memulihkan kepercayaan publik serta meluruskan persepsi kekeliruan masyarakat.
6: Adapun yang di daerah kota, memang ini perlu effort tersendiri ya petugas ya. Meskipun mungkin tinggal sekitar, tapi tidak semua mengenal ya. Jadi di masa perkotaan ini memang secara edukasi pendidikan lebih tinggi dari rata-rata ya, rata lebih bagus daripada pemeriksaan. Tetapi justru itulah juga menjadi di satu sisi menjadi kelebihan, di satu sisi menjadi tantangan.
2: Hingga hari ke-15 pelaksanaan operasional di lapangan, akumulasi progres input dokumen fisik dilaporkan telah berhasil menyentuh angka 25%. Ahmad menyebut target perampungan sisa kompilasi data ini dipatok harus tuntas secara keseluruhan dalam kurun waktu 2,5 bulan ke depan. BPS menegaskan seluruh kerahasiaan profil data individu maupun rahasia internal perusahaan dijamin penuh secara legislatif oleh undang-undang. Elemen dunia usaha diimbaunya kooperatif menerima kunjungan demi lahirnya regulasi perlindungan niaga yang berbobot serta akurat. Dinamika psikologis yang kontradiktif justru terjadi pada klaster masyarakat pedesaan yang cenderung mengaitkan sensus dengan basis data kemiskinan terpadu. Petugas lapangan SE 2026 di Kecamatan Cipecang, Siti Irian menceritakan, warga desa kerap mengekspresikan ketakutan apabila kejujuran memaparkan aset usaha rumahan akan menaikkan status desil kesejahteraan mereka. Ancaman penghapusan paksa nama dari daftar penerima program bantuan sosial pemerintah pusat memicu beberapa responden memberikan jawaban tidak sinkron yang memanipulasi omset real.
7: Mereka itu mungkin ada lihat-lihat di media sosial dampaknya itu kenaikan desil. Jadi khawatirnya itu kebantuan mungkin akhirnya bantuannya terhapus lah, desilnya tinggi gitu. Tapi kalau untuk ke pajak, kalau untuk di daerah pedesaan itu enggak. Malahan ke, waduh desil saya naik nih gitu. Bantuan saya hilang nih gitu. Kalau saya istilahnya jujur.
2: Kondisi ketidakjujuran pengisian ini disebutnya sangat disayangkan karena potret validitas struktur yang sesuai mutlak diperlukan sebagai dasar kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cilegon terus mendorong gerakan ayah wajib hadir saat pengambilan rapot anak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
8: Sudah, jadi ada surat edaran dari Kemenduk Bangga dan juga seingat saya juga ada dari Gubernur.
9: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB Kota Cilegon mendorong gerakan ayah wajib hadir dalam pengasuhan anak yakni penjemputan maupun pengembalian rapot anak. Hal tersebut mulai dilakukan semenjak adanya surat edaran yang diterbitkan pemerintah Kota Cilegon sebagai tindak lanjut kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga dan pemerintah Provinsi Banten. Kepala DP3P2KB Kota Cilegon Lendi Delianto mengatakan surat edaran tersebut rutin diterbitkan setiap tahun. Termasuk pada tahun ini, melalui kebijakan tersebut, para ayah diimbau meluangkan waktu untuk mendampingi anak termasuk saat pembagian rapor di sekolah. Hal tersebut bahkan senada dengan tema Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun ini, yakni ayah wajib hadir. Menjadi mengingat bahwa pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, kehadiran ayah dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak.
8: Jadi memang ini yang saya tahu aja dari 2 tahun terakhir ya, khususnya tahun ini juga masih sama, malah tema Harganas tahun ini kan ayah wajib hadir. Jadi dalam arti, walaupun memang ada juga yang menanggapi nggak menjaga perasaan anak yang kebetulan sudah tidak mempunyai ayah, selama ini terkesan bahwa pengurusan anak dan keluarga itu hanya tanggung jawab ibu, misalnya gitu ya, karena kan juga madrasah pertama itu kan katanya ibu ya, khususnya bagi agama Islam ya. Tetapi juga ternyata dalam tumbuh kembang seorang anak itu wajib hadir ayah.
9: Ia menilai kesadaran para ayah untuk terlibat dalam pengasuhan mulai mengalami perubahan, termasuk di Kota Cilegon. Menurutnya, semakin banyak ayah yang mulai membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Meski demikian, DP3P 2KB hingga kini belum memiliki data indikator khusus mengenai tingkat kehadiran ayah saat membagi rapor maupun indikator keberhasilan gerakan tersebut di Kota Cilegon. Menurutnya, kesadaran para ayah untuk terlibat dalam pengasuhan anak mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung berhasil menerima rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam Jakarta Eco Future Festival 2026. Pemerintah Kota Cilegon terus mendorong gerakan ayah wajib hadir saat pengambilan rapot anak di sekolah. Itulah dua sari berita yang sudah kami udarakan tadi. Berita berikutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa Anda baca informasinya di portal kami rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Lagu yang ngetop banget di tahun 99 sampai dengan tahun 2000-an ya. Ada That's Do Iris dari Celine Dion untuk Anda semuanya pendengar masih di Jakarta sore ini. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan. Hari Jumat menjelang weekend, pendengar, kira-kira apa agenda Anda nanti malam dan juga weekend nanti hari Sabtu dan juga hari Minggu? Apalagi anak-anak juga udah pada libur sekolah ya. Tentunya banyak agenda kegiatan yang mungkin sudah Anda create atau rencanakan untuk liburan bersama dengan keluarga Anda. Tapi ada yang mungkin liburan kali ini kayaknya gak kemana-mana, les di rumah aja. Karena dari kemarin tuh udah ada Lebaran, ada Idul Adha, ada cuti bersama juga lumayan banyak ya bulan kemarin gitu. Jadi kayaknya liburannya kali ini di rumah aja gitu ya. Jadi siap-siap untuk tahun ajaran baru gitu. Atau mungkin ada yang liburannya di rumah aja gara-gara gak pengen ketinggalan pertandingan Piala Dunia. Yang jelas babak 32 besar sudah digelar begitu ya, dan hampir selesai. Ini sudah ada beberapa negara yang dipastikan untuk melaju ke 16 besar. Ada Kanada, Paraguay, Maroko, Brazil, Prancis, Norwegia, Meksiko, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Portugal, Spanyol, dan juga Swiss. Sementara beberapa negara yang masih menunggu pertandingan 32 besar, ini ada Australia yang akan bertanding melawan Mesir, kemudian Argentina versus Tanjung Verde, kemudian juga Kolombia yang akan menghadapi Ghana. Dan untuk jadwal dari 16 besar yang sudah pasti nanti akan digelar, ini adalah Kanada akan berjumpa Maroko, kemudian Paraguay akan menghadapi Perancis, Brazil akan kontra Norwegia, kemudian juga Meksiko akan berhadapan dengan Inggris, Portugal akan melawan Spanyol. Waduh, ini seru sekali ini. Kemudian Amerika Serikat akan berhadapan dengan Belgia, Swiss akan bertemu dengan pemenang antara Kolombia dan Ghana. Sementara kalau untuk pemenang Australia Mesir, ini akan bertemu nanti dengan pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Tanjung Verde. Untuk negara-negara yang sudah pulang duluan ya. Anda yang jagoin Jerman gimana tuh? Kemudian yang jagoin Belanda juga gimana tuh? Semoga juga hatinya tetap tenang ya, dan juga berpindah kemana tuh setelah Belanda sama Jerman tuh udah pulang duluan gitu ya. Yang menjadi sorotan juga Maroko ya, ini kembali membuat kejutan setelah menyikirkan Belanda lewat adu penalti beberapa hari yang lalu. Kemudian juga Paraguay yang menjadi kuda hitam setelah mengeliminasi Jerman melalui adu penalti juga tuh. Kemudian juga Portugal ini melaju setelah kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia, dan juga Spanyol, Perancis, Brazil, dan Inggris ini masih tampil meyakinkan dan juga masih menjadi kandidat kuat juara. Apakah Anda juga termasuk yang mendukung Spanyol, Perancis, Brazil, atau Inggris? Atau tim mana nih yang jadi jagoan Anda? Kita tunggu saja pendengar, yang jelas kami juga akan menyiarkan pertandingan-pertandingan berikutnya dalam gelaran Piala Dunia 2026.

0: hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta. Sore ini masih ada saya Farid Kurniawan ya. Kalau jam-jam segini mungkin yang ngantor udah pada mau selesai begitu ya untuk kerjaan-kerjaannya. Tapi buat Anda yang hari ini juga kerjanya dari manapun atau mungkin dari rumah, semoga juga udah kelar tugas-tugasnya. Jangan lupa juga untuk absensinya ya. Karena biasanya suka kelupaan tuh absen kalau misalnya lagi kerja dari rumah ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga baru-baru ini mendengar kabar berita begitu ya, ada MRT yang mengerem dadak ya ketika mau naik ke stasiun ASEAN begitu ya. Nah, ini PT MRT Jakarta memastikan keamanan perjalanan di jalur antara stasiun Senayan Masyarakat dan stasiun ASEAN Headquarters. Ini tetap menjadi prioritas ya. Saat ini MRT Jakarta terus mengoptimalkan sistem persinyalan setelah sempat terjadi insiden kereta mengerem dadak saat melintasi jalur menanjak menuju ke stasiun ASEAN Headquarters beberapa waktu yang lalu. Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Randy Primartantio, ini bilang bahwa sistem persinyalan MRT ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan yang dirancang untuk memastikan setiap perjalanan berlangsung dengan aman. Dan saat ini MRT Jakarta bersama dengan pihak terkait masih melakukan pemeriksaan ya, kemudian juga pemantauan dan juga penanganan secara menyeluruh agar sistem persinyalan di ruas tersebut kembali berfungsi secara optimal. Di saat yang sama, berbagai upaya peningkatan sistem juga terus dilakukan demi meningkatkan keandalan layanan dan juga kenyamanan pelanggan. MRT Jakarta ini menyadari kondisi ini sempat mempengaruhi kenyamanan penumpang ya. Karena itu proses penanganan terus dipercepat dan perkembangan terbaru yang disampaikan melalui kanal komunikasi resmi MRT Jakarta. Pihak MRT Jakarta ini juga tentunya menyampaikan permohonan maaf ya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan, sekaligus juga mengapresiasi pengertian dan juga kepercayaan masyarakat terhadap layanan dari MRT Jakarta.

0: dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta Sore Ini, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di 91,2 FM, dan juga mulai pukul 17 kami juga hadir di Radio Visual RRI Net ya. Anda bisa mengakses di portal kami rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, silakan bisa Anda download, ada di Play Store dan juga di App Store. Untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih, kemudian juga untuk mengakses RRI Net dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi menarik ya. Sampai dengan pukul 19 pendengar, kami hadir di RRI Net dan kita akan lanjutkan nanti di 91,2 FM sampai dengan pukul 20 masih di Jakarta Sore Ini bersama dengan Chef Fard Kurniawan ya. Untuk mengawali kebersamaan kita di RRI Net akan kami hadirkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Hati-hati pendengar dengan informasi-informasi yang Anda lihat di media sosial, karena belum tentu itu adalah informasi yang benar. Salah satunya ada hoax yang beredar, ini adalah yang bilang katanya pemadaman listrik ini tujuannya adalah untuk mengembangkan bakteri vaksin, katanya begitu ya. Jadi ini ada di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia, di mana rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Itu narasi di unggahan yang beredar. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kunci klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin, hasilnya tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim ini. Sebagai informasi dari artikel Tempo.co yang berjudul Epstein Files, catat Catatan Durjana Elite Global, Epstein Files merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Miliuner terpidana kasus kejahatan seksual anak dan juga perdagangan manusia ini tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019. Selain itu juga mengutip dari CNBCIndonesia.com terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada bulan Mei 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam. Ini adalah sambaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tips yang

0: dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta sore ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 ya di 101.2 FM, dan juga di radio visual kamera RRI.net sampai dengan pukul 19 malam hari ini. Anda pendengar yang sekarang ini, saya yakin semua orang sudah punya smartphone lah ya, paling nggak pegang minimal satu lah, atau mungkin bahkan minimal dua ya sekarang ini ya pegang smartphone ya. Ada yang iOS, ada yang Android gitu kan ya. Dengan adanya smartphone ini kan segala kemudahan-kemudahan bisa kita rasakan ya. Kita mau cari informasi apalah, tentang kesehatan, tentang kecantikan, tentang olahraga, tentang hobi, itu semuanya tinggal kita searching aja di smartphone kita, itu bisa langsung ketemu ya. Termasuk juga kita cari alamat atau mungkin kita lagi jalan, itu juga dengan berbekal map dari smartphone kita bisa nyampe tuh ke tujuan kita. Termasuk juga tentang buat Anda yang hobinya belanja ya. Kalau sekarang ini belanja tuh bisa kapanpun ya, 24 jam kita bisa buka aplikasi, kemudian juga kita bisa pesan barang apapun, bahkan ada yang bisa langsung diantar dalam hitungan jam gitu ya, langsung sampai di depan rumah kita. Jadi kemudahan-kemudahan ini yang kemudian akhirnya membuat kita jadi lebih sering belanja gak sih kalau sekarang ini ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang belanja nih, apalagi di zaman digital sekarang ini, kalau Anda belanja nih, apakah Anda memang kalau belanja tuh suka sesuai dengan kebutuhan saja, atau Anda kadang-kadang juga belanja tergantung dengan tren atau ikut-ikutan apa yang lagi banyak orang ngomongin begitu ya. Istilahnya adalah FOMO atau fear of missing out, atau takut ketinggalan ini ya. Yang lain udah pernah punya, masa saya belum punya gitu kan ya. Apakah Anda termasuk orang yang suka belanja karena FOMO atau ikutan tren, atau Anda lebih sering berbelanja karena sesuai dengan kebutuhan? Sore hari ini saya mengajak Anda untuk share ya di Jakarta sore ini. Bisa Anda hubungi kami melalui WhatsApp di 0811 7972 7912, atau yang mau via WhatsApp call juga silakan. Bisa Anda hubungi nomor kami di 0811 7972 7912, atau yang mau telepon juga boleh di 0213440696 dan juga di 3441499. Sekali lagi nih, apakah Anda suka berbelanja gara-gara FOMO, atau mungkin Anda belanjanya memang sudah sesuai dengan kebutuhan saja? Silakan pendengar Anda share di Jakarta sore ini ya, kami tunggu 0811 7972 7912.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
7: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
8: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Ada yang mungkin ikutan nyanyi sama Fabio Asher ya, karena lagu ini tuh zaman kita banget gak sih, waktu tahun 2000 berapa gitu ya, yang versi aslinya, versinya Reza. Kalau ini versinya Topati yang punya lagu bersama dengan Fabio Asher, Cinta Kita, untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Untuk Anda yang sore hari ini mungkin baru bergabung bersama dengan kami, sore hari ini saya lagi mengajak Anda untuk sharing begitu ya. Apakah Anda pernah atau mungkin bahkan sering belanja tapi gara-gara FOMO, karena lagi tren, karena orang banyak yang beli juga, orang banyak yang check out, akhirnya Anda ikut-ikutan check out gitu ya, padahal barang yang dijual itu adalah bukan termasuk yang lagi Anda butuhkan begitu. Boleh silakan Anda share di 0811 7977912 ya. Ada Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan, ini sudah mengirimkan rekaman suara atau share via voice note ya. Kita coba dengarkan bersama.
1: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore.
1: Tentang fenomena FOMO itu sangat ini ya, berdampak sekali ya. Kita bukan hanya melihat semacam tren yang baru, kita langsung coba. Apa-apa yang baru, kita harus ke sana. Tren yang viral, kayak misalkan ada olahraga baru, dicoba dulu, apa namanya? Mulai deh tuh, berburu tren viral. Padahal jelas-jelas itu memang FOMO, fear on missing out, alias udah tertinggal, tapi orang pengen incar gitu. Kayak kemarin Hyrox, padahal Hyrox itu dari 2017 udah ada. Nah, sebenarnya olahraga kayak gitu, itu bukan lebih ke FOMO, itu ke kebutuhan. Ada yang semangat banget untuk Hyrox atau ada yang baru mencoba, namun juga masih belajar, okelah. Itu bukan ke arah FOMO. FOMO itu karena ikutan tren saja tanpa dibicarakan, tanpa persiapan terlebih dahulu. Sama kayak Pak Adel juga kondisinya seperti itu, Mas Farid. Sama. Nah, kalau ini sekarang FOMO dalam hal belanja, bagi saya lebih baik mencari kebutuhan yang penting. Saya masuk tim kebutuhan penting. Okay. Bukan karena sekedar tren, flash sale, harus beli. Ingat keuangan NT berapa, keuangan lu berapa? Kalau keuangannya bagus dan kebutuhannya cukup lumayan banyak, ya udah masuk take out keranjang kuning, keranjang hijau, keranjang oranye, masuk ke situ. Kalau hanya sekedar FOMO gitu, tren yang hits, lah ngapain? Ngapain lo? Bener. Membuang-buang uang aja ya, hanya untuk membeli keperluan yang enggak penting-penting amat. Jadi kalau ditanya dengan adanya FOMO seperti ini, apakah harus tetap ikuti tren FOMO yang lagi hits, kita FOMO harus kita beli atau sesuai dengan kebutuhan? Kalau saya lebih baik sesuai dengan kebutuhan aja, Mas Farid.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Ini lebih milihnya adalah belanja sesuai dengan kebutuhan. Ya, memang rata-rata orang pasti begitu ya. Tapi, kalau boleh jujur ya, beneran nih, nggak pernah ikutan belanja gara-gara FOMO. Tapi, karena kayaknya zaman sekarang itu kan saking gampangnya begitu ya. Saking gampangnya kita bisa melakukan pembelanjaan gitu ya. Jadi, kadang-kadang pas kita lagi nggak sengaja nih, lagi scrolling-scrolling di media sosial, apalagi yang item itu ya, lagi scrolling, tiba-tiba ada yang lagi nge-live nih, ada harga promo khusus selama live ini ya, harganya jadi sekian gitu, dari harga sekian, padahal awalnya kita nggak lagi nyari itu gitu ya, tapi karena gara-gara terdorong karena lagi promo, lagi flash sale, lagi lagi harga spesial begitu ya, hanya dalam kurun waktu sekian menit atau sekian jam, akhirnya kita check out tuh, biasanya ada yang kayak begitu ya, apalagi kalau pas lagi malam-malam, nggak bisa tidur, scrolling yang ada, ya check out-nya lumayan banyak tuh. Ada nggak yang pernah kayak begitu? Mama Agung yang ada di Bekasi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Agung di Bekasi Kota katanya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau saya mah belanjanya mengutamakan kebutuhan dulu. Nah, kalau ada uang lebih, baru tuh melirik barang yang menggoda, yang diskon katanya. Zaman sekarang harus bisa mengatur keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Agung yang ada di Bekasi ya. Kalau Anda yang lain, gimana pendengar? Apakah Anda pernah merasakan atau pernah check out barang gara-gara FOMO ya, gara-gara takut ketinggalan tren atau ikut-ikutan teman Anda yang mungkin juga sudah punya barang yang itu gitu. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977912. Yang mau WhatsApp call juga silakan ke nomor yang sama atau telepon ke 021 344 0696 dan juga di 021 344 1499.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun. Meski dia terlihat baik, kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Ini mungkin salah satu lagu kenangan Anda ya, di tahun 98 lagunya Gloria Estefan dengan Heaven Suara Feel. Untuk Anda semuanya masih di Jakarta sore ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan yang masih menunggu gabung Anda untuk sharing apakah Anda pernah belanja gara-gara FOMO atau gara-gara ikutan tren atau gara-gara lagi flash sale takut kehabisan dan lain sebagainya begitu ya. Boleh silakan di 08 11 79 72 712, pendengar. Ada Mbak Santi yang ada di Cibinong, katanya kalau saya pilih belanja sesuai dengan kebutuhan, tapi tetap beli kuaci, itu kesukaan saya, katanya. Ini beli kuacinya, masalahnya adalah beli kuacinya gara-gara FOMO atau memang suka aja sama kuaci gitu. Ada juga Nev, selamat sore Nev yang ada di Jombang. Kalau saya lebih mengutamakan kebutuhan, karena kalau menjaga stabilitas finansial dan kelangsungan hidup mendatang itu ya, agar nggak boros dalam pengeluaran harian. Biasa aja sih nurutin FOMO demi gengsi, katanya. Bisa aja sih nurutin FOMO demi gengsi, tapi pada akhirnya berdampak pada kondisi keuangan dan pengeluaran yang membengkak dan bisa berisiko terjerat utang, katanya. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah sharing ya. Yang lainnya masih kami tunggu, apakah Anda dengan banyaknya sekarang ini fenomena FOMO ya, fear of missing out atau takut ketinggalan tren, apakah Anda juga ngerasa kayaknya pernah deh waktu itu belanja apa begitu ya, gara-gara lagi tren atau lagi banyak yang pakai atau lagi flash sale begitu. Boleh silakan Anda share. Kita akan kembali lagi pendengar selepas kumandang azan maghrib yang hari ini akan berkumandang waktu Jakarta pukul 17.53. Kita akan kembali lagi masih di Jakarta sore ini, pendengar 91.2 FM dan juga di RRI Net.

Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun. Dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.

0: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan, Bu.

0: Kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
1: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
0: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
3: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Salah satu lagu terbaik di akhir tahun 90-an ya, tepatnya di tahun 99, Romeo dengan Bunga Terakhir untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Pendengar, kembali lagi ya, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di 91.2 FM dan juga di Radio Visual Kamera RRI.net. Anda bisa menyaksikan siaran ini, bisa diakses di aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami www.rri.co.id. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di seputaran DKI Jakarta dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang belum menunaikan kewajiban Anda, silakan Anda tunaikan dan kembali lagi nanti bersama dengan kami di Jakarta sore ini ya. Saya masih mengajak Anda untuk sharing, pendengar, apakah Anda pernah melakukan belanja gara-gara FOMO, gara-gara ikutan tren, gara-gara lagi banyak orang yang punya, lagi flash sale atau lagi apa begitu ya. Boleh, silakan pendengar Anda sampaikan di 08 11 79 72 72. Tema obrolan kita sore hari ini adalah belanja gara-gara FOMO ya. Bu Tari, selamat sore Bu Tari yang ada di Banten, katanya mau ikutan. Kalau menurutku lebih baik mengutamakan kebutuhan daripada tergoda atau takut ketinggalan tren. Soalnya lama-lama juga biasanya harganya akan turun tuh. Jadi kalau aku nggak buru-buru ikutan seperti kebanyakan orang. Gimana dengan Mas Farid katanya? Tetap harus berhati-hati ya dalam belanja. Belilah yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Karena kalau mengikuti keinginan, rasanya semuanya juga ingin dibeli. Tapi yang dibutuhkan itulah yang paling penting dan harus diutamakan. Baik, terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten. Yang ada di Banten, betul ya Bu Tari ya? Yang lain gimana pendengar? Apakah Anda pernah melakukan belanja hanya gara-gara lagi tren, lagi ngikutin teman-teman yang lain pada punya, atau gara-gara tergoda dengan ajakan flash sale ya, yang apa namanya ya, sering menggoda begitu. Selama live ini harganya hanya segini gitu, padahal harga normalnya berapa gitu kan ya. Biasanya ada tuh yang seperti itu. Fenomena fear of missing out ataupun juga FOMO begitu ya, ini sudah banyak diteliti pendengar. Sejumlah riset menemukan bahwa rasa takut ketinggalan tren atau FOMO ini bisa dapat memicu perilaku belanja impulsif. Apalagi sekarang ini media sosial dan juga platform belanja online ini sering menampilkan promo terbatas, hitung mundur diskon gitu ya. Harga sampai dengan diskonnya hanya selama live ini berlangsung begitu, atau mungkin stoknya tinggal dikit lagi nih, tinggal berapa lagi ya untuk teman-teman yang mau belanja gitu kan ya. Itu biasanya membuat kita tergerak untuk ikutan belanja ataupun juga untuk check out gitu. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Computers in Human Behavior ini menunjukkan bahwa paparan media sosial bisa meningkatkan rasa FOMO yang kemudian membuat seseorang lebih mudah melakukan pembelian tanpa banyak pertimbangan. Anda mungkin salah satunya ya, saya salah satunya. Temuan serupa juga dipublikasikan dalam Journal of Retailing and Consumer Services, di mana penelitian ini menyebutkan bahwa strategi pemasaran seperti flash sale dan juga penawaran dengan batas waktu ini mampu menciptakan tekanan psikologis sehingga konsumen terdorong beli lebih cepat, bahkan untuk barang yang sebelumnya nggak masuk ke dalam daftar kebutuhan begitu. Dan para ahli mengingatkan tidak semua promo harus diikuti. Sebelum membeli, ada baiknya bertanya pada diri sendiri apakah barang tersebut memang dibutuhkan atau hanya dibeli karena takut ketinggalan tren aja gitu. Kalau mungkin Anda termasuk orang yang suka ngikutin tren, orang lagi beli apa, atau mungkin Anda yang suka mantengin live ya, nunggu harganya turun gitu ya. Coba dipikir-pikir lagi deh, apakah memang butuh banget barang itu atau cuma gara-gara harganya lagi turun aja gitu.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
9: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
10: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi. Karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
9: Iya.
10: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
9: Aduh.
10: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
9: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
10: Iya Bu, sudah aman ya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar sampai dengan pukul 19 di RRI Net ya, dan juga pukul 20 di 91.2 FM. Kita bergeser sekarang ke Tangerang, pendengar. Anda mungkin mendengar kabar terkait dengan kebakaran di TPA Jatiwaringin begitu ya, yang kembali terulang dan kemudian menjadi sorotan. Pasalnya ini merupakan kebakaran besar kedua yang terjadi dalam 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2025 dan juga kembali terjadi di tahun 2026 ini. Hingga masuk ke hari ketiga, api masih sulit dipadamkan di sana, bahkan terus meluas kabarnya, dan diperkirakan hampir separuh dari total luas TPA yang mencapai 33 hektar itu sudah terdampak kebakaran. Kondisi ini memicu berbagai kritik ya. Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia atau KAI Kabupaten Tangerang, Sukardin, mendesak Bupati Tangerang untuk segera mengevaluasi kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola TPA tersebut. Menurutnya, kalau dalam proses evaluasi ditemukan adanya unsur kelalaian, maka perlu diberikan sanksi tegas, bahkan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena dampak kebakaran ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lokasi ya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelola yang lalai hingga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, pencemaran atau kerusakan lingkungan, ini dapat dikenai dengan pidana penjara mulai dari 4 hingga 10 tahun, serta juga ada denda ya antara 100 juta hingga 5 miliar rupiah. Bahkan, kalau memang kelalaian tersebut sampai menyebabkan korban meninggal dunia, maka ancaman hukumannya juga bisa lebih berat. Sementara itu, dampak kesehatan akibat asap kebakaran juga mulai terlihat. Berdasarkan data hingga tanggal 3 Juli 2020, sedikitnya ada 154 warga yang dilaporkan mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Beberapa di antaranya merupakan ibu hamil dan juga balita yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami batuk dan juga muntah. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini mungkin masih ada di jalan ya, menuju ke tempat tinggal Anda, atau mungkin buat Anda yang mau hangout mungkin sama teman-teman Anda ya, pulang kerja hari Jumat ya kan, tanggalnya tanggal muda gitu. Kondisi trafik di jalan-jalan yang Anda lintasi bagaimana nih sore hari ini? Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak.
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta. Ketahuan saya ikutan nyanyi ya, karena lagu ini enak banget pendengar Andai Aku Bisa, ciptaannya Baby Romeo sama Ahmad Dhani ya, dari Krisye untuk Anda semuanya dengan Andai Aku Bisa sekali lagi di Jakarta sore ini. Sampai dengan pukul 19 di RRI Net dan sampai dengan pukul 20 di 91 FM ya, untuk Anda yang baru mungkin bergabung bersama dengan kami, selamat bergabung bersama dengan kami ya. Kali ini pendengar, kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Toraja Barat. Kali ini informasinya akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk yang bertugas ada Mbak Laras Kinanti. Selamat sore Mbak Laras, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini kami menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 23 WIB malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 WIB esok pagi hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan berakhir pada malam hari ini, tanggal 3 Juli 2026, dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 21 hingga pukul 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya balikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Laras untuk informasinya. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Kita akan tuntaskan kebersamaan kita pendengar di RRI Net ya. Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta sore ini, pendengar. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Disnaker Transgi DKI Jakarta untuk bergerak cepat ya, menindak dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan juga praktik perbudakan modern yang menimpa pekerja di toko percetakan Moprint di Jakarta Pusat. Dikatakan oleh Said Iqbal bahwa kepada Ibu Kabid Pengawasan harus cepat dipastikan apakah dia UMKM atau non-UMKM, itu harus cepat katanya ya. Said juga menegaskan bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan harus berjalan beriringan dengan proses pidana yang saat ini tengah diusut oleh pihak kepolisian. Menurut temuannya di lapangan, para pekerja ini diduga mengalami eksploitasi berat dengan upah yang jauh di bawah standar kemanusiaan. Karena menurut Said Iqbal ini dijumpai bahwa upahnya hanya Rp500.000 dan itu sangat tidak manusiawi begitu. Dan dia juga meminta bidang pengawasan di Senaker Transgi bersikap tegas dalam mengawasi operasional usaha milik terduga pelaku yang diketahui ternyata punya beberapa jaringan toko ya. Dan informasi ini pendengar sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di RRI Net ya, di Jakarta sore ini. Pukul 19 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI yang akan menyampaikan warta berita. Tapi setelah itu di 91,2 FM, saya Farid Kurniawan akan menuntaskan kebersamaan kita di Jakarta sore ini. Ada yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami? Silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 727 912.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sit Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.

0: Sekjen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rijal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Inter akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: dari

0: pemerintah Provinsi DIY, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
4: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
3: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
4: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
5: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
4: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
6: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Edrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
6: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudseman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
8: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
9: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
10: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Soeharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
9: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini, makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
10: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
11: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
10: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita kembali lagi di Jakarta sore ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan akan tuntaskan kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Anda yang sekarang ini mungkin sudah sampai di rumah, mau beristirahat, selamat beristirahat. Kami masih akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 24 malam hari nanti, pendengar. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian akhir Jakarta sore ini ya, di mana kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik seperti biasanya setiap hari Jumat malam. Dan sekaligus ini juga nanti akan menjadi akhir dari Jakarta sore ini untuk edisi Jumat ini ya. Selain ini akan ada Ferli Jan yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini hingga pukul 24 malam hari nanti. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, saya Farid Kurniawan ucap pamit undur diri. Selamat malam, selamat menyambut weekend, sampai jumpa.
1: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara Saudari terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera. Senang sekali saya Selni Rante, penyuluh agama Katolik Provinsi DKI Jakarta, boleh hadir di sini ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, di penghujung hari malam ini, mari sejenak kita berpaling kepada Tuhan. Malam ini, mari kita merenungkan sukacita yang melampaui segala duka, sebuah kidung kemenangan yang dikumandangkan bersama Bunda Maria melalui doa Regina Celi atau Ratu Surga. Mari kita siapkan hati, melepaskan sejenak segala hiruk-pikuk dunia untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang menenangkan. Mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini hingga senja telah berlalu dan malam pun tiba. Di tengah keheningan malam ini, kami mohon terang Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Bukalah telinga batin kami, agar kami mampu mendengarkan suara-Mu melalui renungan tentang sukacita Bunda Maria, Ratu Surga. Bantulah kami untuk melepaskan segala beban pikiran dan kepenatan hari ini, agar sabda-Mu dapat tumbuh subur dalam hati kami dan membuahkan pengharapan baru. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, mari kita dengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 7. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan yang tadi kita dengar membawa kita kembali melihat penggambaran akan bangkitnya Tuhan Yesus Kristus setelah wafat 3 hari dan meninggalkan kubur yang kosong. Secara manusiawi, kita semua adalah pengembara yang merindukan rumah dalam tanda kutip, di mana rumah adalah sebuah tempat di mana tidak ada lagi kesukaran, melainkan sukacita yang menetap atau tempat bersandar yang membuat kita nyaman. Saudara-saudari yang terkasih, jika melihat kondisi dunia dan sekitar kita dewasa ini, barangkali kita sering menemukan berbagai keprihatinan dalam keseharian sekitar kita. Namun uniknya, manusia memiliki kemampuan yang besar untuk berharap. Manusia tetap bisa tersenyum sekalipun lelah, dan tetap mencoba sekalipun berulang kali gagal. Karena bisa jadi dalam batin kita memiliki kerinduan dan kepercayaan untuk melampaui kegelapan tanda kutip, untuk menggapai fajar sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam tradisi Gereja Katolik, terutama di masa Paskah yang penuh kemenangan ini, kerinduan manusiawi akan fajar sukacita menemukan bentuk yang paling indah dalam doa Regina Celi atau Ratu Surga. Regina Celi yang kita doakan setelah melewati oktav Paskah,
yaitu dalam masa Paskah yang berlangsung 50 hari hingga hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mengapa kita mengajak Bunda Maria bersuka cita dengan seruan Regina Caeli Laetare? Jawabannya berakar kuat dalam peristiwa Alkitabiah. Mari kita lihat dalam Injil. Dari Lukas bab 1 ayat 28, Malaikat Gabriel menyapa Maria dengan kata kaire, yang berarti bersuka citalah. Ini adalah undangan sukacita pertama. Namun, sukacita Maria diuji di kaki salib. Secara biblis, Bunda Maria adalah personifikasi dari sisa bangsa Israel yang setia. Ia berdiri di bawah salib, merasakan duka yang paling kelam saat melihat putranya wafat.

Namun demikian, doa Ratu Surga mengingatkan kita pada janji Yesus. Kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dari Yohanes bab 16 ayat 22. Kalimat utama dalam doa ini, sebab ia yang sudi kau kandung telah bangkit seperti yang disabdakannya, adalah gema dari warta malaikat di kubur kosong. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dari Matius bab 28 ayat 6. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa Bunda Maria adalah orang pertama yang harus bersuka cita karena imannya telah terbukti benar. Melalui kebangkitan Kristus, Bunda Maria bukan lagi ibu yang berduka atau Mother Dolorosa, melainkan Ratu Surga atau Regina Celi yang membagikan kemenangan putranya kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, mari kita mengambil makna bagi kita saat ini. Katekismus Gereja Katolik, yang merupakan buku pegangan umat yang berisi rangkuman resmi dari seluruh ajaran Gereja Katolik di dunia, mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah citra gereja di masa depan. Gelar Ratu Surga bukan berarti Bunda Maria adalah Dewi, melainkan ia adalah orang beriman pertama yang menikmati buah kebangkitan Kristus secara utuh. Ada beberapa poin iman yang penting dari doa Regina Celi. Pertama, pengganti doa malaikat Tuhan atau Angelus selama masa Paskah. Kita tidak mendoakan malaikat Tuhan melainkan Ratu Surga. Ini mengajarkan kita bahwa fokus hidup Kristiani tidak berhenti pada inkarnasi Tuhan yang menjadi manusia, tetapi berpuncak pada kebangkitan. Kita adalah umat Paskah yang berjalan menuju terang. Kedua, peran Bunda Maria sebagai perantara. Saat kita berdoa, doakanlah kami pada Allah, Alleluia. Kita mengakui bahwa Bunda Maria sebagai ibu dan ratu terus menyertai perziarahan kita. Ia membawa doa-doa malam kita yang lirih ke hadapan tahta putranya. Yang terakhir, yang ketiga, sukacita sebagai tugas. Mengungkapkan Alleluia dalam doa ini adalah sebuah komitmen. Menjadi Katolik berarti menjadi pembawa harapan. Jika Kristus sudah bangkit, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tenggelam dalam keputusasaan yang berlarut-larut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada Bunda Maria, Sang Ratu Surga, yang senantiasa mendoakan agar kita pun layak menikmati janji-janji Kristus. Demikianlah Bapak Ibu permenungan singkat kita. Maka di penghujung renungan ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber segala sukacita, kami berterima kasih atas kabar gembira kebangkitan putramu yang telah kami renungkan malam ini. Bersama Bunda Maria, Ratu Surga, hati kami pun turut bersukacita karena kami tahu bahwa maut telah dikalahkan dan kasih-Mu menang atas segala kegelapan. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah damai sejahtera-Mu ke dalam hati setiap pendengar RRI malam ini. Berkatilah istirahat kami, agar esok pagi kami dapat bangun dengan semangat Alleluia yang baru, untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah sesama. Bunda Maria, Ratu Surga, doakanlah kami yang masih berziarah di dunia ini, agar kami pun layak menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Semua doa ini kami persembahkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan malam kita pada kesempatan kali ini.
Semoga sapaan Haleluya dari Sang Ratu Surga senantiasa bergema di dalam hati kita masing-masing, mengingatkan kita bahwa sesulit apapun tantangan hidup kita, fajar kebangkitan itu pasti akan tiba. Kita sadar bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian, karena ada Bunda Maria yang senantiasa mendoakan kita, juga Kristus yang bangkit selalu menyertai langkah kita. Saya, Selni Rante, beserta seluruh kerabat kerja RRI yang bertugas, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat malam di bawah perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi Anda dan keluarga. Salve!

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Selos dan Noval yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali satu single di Jakarta malam ini dari Drive dengan Bersama Bintang.

Lewat channel Edukasi Dunia Baru, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Kendari dengan judul drama Wa Ambe dan Ikan-Ikan. Selamat mendengarkan.

sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Itu, coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut, surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Ikan.
3: Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe. Tunjukkan.
3: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga.

0: ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
2: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
0: Aduh, maaf, Bu Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
3: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
2: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
2: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
3: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
2: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
2: Siap, saya sudah siap nih dengan bajuku.
3: Dapat.
2: Ayo kita kepung. Bu Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
3: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
2: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
1: Masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
2: Gelas plastik? Yang ini?
3: Iya, itu. Masukkan ikannya.
2: Masuk kok, masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, Di. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema memahami dunia lewat channel Edukasi Dunia Baru. Nah pendengar, di era digital saat ini kita dibanjiri informasi dari berbagai arah. Namun tidak semua informasi mampu menambah wawasan, membangun karakter ataupun membantu kita memahami kehidupan yang lebih bijaksana. Disinilah peran kanal edukasi menjadi penting, menghadirkan konten yang bukan sekedar viral, tetapi juga bernilai dan juga mencerahkan. Nah malam ini pendengar, dalam obrolan komunitas kita akan membahas tema memahami dunia lewat channel Edukasi Dunia Baru bersama dengan Imade Dianga sebagai PIC Channel Dunia Baru dari Komunitas Pusaka Indonesia. Kita akan juga mengupas bagaimana media digital dapat menjadi sarana belajar, membangun nalar kritis, sekaligus menumbuhkan nilai-nilai kebijaksanaan di tengah masyarakat. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berbincang bersama kami di malam hari ini melalui WhatsApp Persatu di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Halo, selamat malam, Blimade.
1: Halo, selamat malam Mas Ali.
0: Baik, apa kabar Blimade?
1: Kabar saya baik Mas, gimana kabar?
0: Pun diberikan kesehatan baik juga, terima kasih Blimade sudah berkenan untuk kami ajak berbincang kembali dalam obrolan komunitas.
1: Iya, terima kasih sama-sama juga Mas.
0: Baik, ya Blimade sebagai pembuka, mengapa memilih tema memahami dunia lewat channel Edukasi Dunia Baru? Dan dunia seperti apa yang ingin dipahami oleh masyarakat melalui channel ini, Blimade?
1: Iya, jadi gini, ini pasti akan terkait dengan kenapa sih dunia baru, channel edukasi dunia baru ini dibentuk ya. Mm-hmm. Jadi pertama-tama itu, dan sesuai yang disampaikan di flyer ya, bahwa kami dari Komunitas Pusaka Indonesia memiliki beberapa channel edukasi. Nah, salah satunya adalah channel edukasi dunia baru.
0: Baik.
1: Pada awalnya, maksud dan tujuan pembentukan channel edukasi ini itu sederhana. Jadi lebih kepada memberikan informasi, wawasan mengenai kondisi global saat ini.
0: Oke.
1: Kenapa ini penting? Mm-hmm. Karena ya tentunya di masa sekarang ini, apalagi di digital ya, informasi, lalu juga pergerakan manusia dan berbagai hal itu udah sangat mudah sekali dan sifatnya lipat batas. Jadi meskipun nih kita katakanlah kita tidak pernah luar negeri gitu ya. Atau hanya berdiam di satu kota di Indonesia, bukan berarti apa yang terjadi di luar negeri itu tidak berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Itu ya, misalkan itu yang baru-baru ini muncul lah, saya kan akan BBM. Kenapa sih BBM bisa naik? Karena itu ada faktor eksternal dari apa yang terjadi di luar negara kita seperti itu. Nah jadi sebenarnya kembali lagi esensinya kenapa kita ingin membentuk channel edukasi ini lebih kepada memberikan wawasan, penyadaran secara lebih menyeluruh mengenai kondisi di dunia secara menyeluruh ya, dan dampaknya bagi kita masyarakat di Indonesia seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, dan makanya kita memilih tema memahami dunia lewat channel dunia baru itu
0: Mas. Baik, terima kasih penjelasannya Blimade, yaitu memberikan informasi wawasan dan juga bagaimana gambaran kondisi global ya secara menyeluruh dan dampak bagi masyarakat Indonesia. Baik, Blimade, di tengah banjirnya informasi dan maraknya konten singkat di media sosial, mengapa masyarakat justru semakin membutuhkan kanal edukasi seperti dunia baru menurut Blimade?
1: Ya. Jadi gini Mas, memang betul salah satu isu ini kan seperti apa ya, kalau Mas Ali pernah istilah paradox of plenty ya. Jadi paradox of plenty itu adalah informasi itu sangat banyak tapi saking banyaknya itu kadang membingungkan.
0: Baik, iya. bias.
1: Dan kita kalau kekurangan informasi kita juga bingung, tapi ternyata ketika banyak informasi itu menyebabkan kebingungan, makanya namanya paradoks. Nah, ternyata banyak sekali, dan tentunya dengan didukung digitalisasi, banyak konten-konten yang kita pun tidak tahu nih sebenarnya informasi yang disajikan di konten tersebut itu benar, suatu kebenaran atau bukan. Mm-hmm. Apakah ini suatu rekayasa atau malah ini sebenarnya, apalagi sekarang ya Mas ya, AI gitu.
0: Yeah.
1: Ya kita tahulah bahwa ya ini juga semakin mempermudah pembuatan konten ya, yang kadang itu pun konten yang tidak benar pun bisa menjadi benar
0: gitu. Yeah.
1: Secara visual
0: gitu.
1: Katakanlah seperti itu.
0: Yeah.
1: Makanya channel edukasi dunia baru ini itu juga pada akhirnya mencoba hadir gitu ya di internet, di berbagai media sosial untuk menjadi jawaban lah, katakanlah seperti itu. Mungkin bukan satu-satunya jawaban, tapi menjadi platform yang mampu memberikan jawaban, setidaknya untuk mengajak para pendengar, audiens, channel edukasi untuk lebih berpikir secara kritis ya.
0: Baik.
1: Artinya karena gini, konten-konten yang disajikan kalau materi sudah sempat explore ya di YouTube channel
0: media baru,
1: edukasi media baru, itu memang banyak konten-konten yang sebenarnya bisa dibilang unik ya. Contohnya saja misalkan saya lupa di episode berapa ya, itu tentang membaca dunia di tahun 2025. Ini kita keluarkan tahun lalu ya. Jadi pada saat itu kan tentu berbagai macam isu ya, itu artinya itu kebenaran itu belum pasti gitu. Seperti misalkan munculan pandemi baru gitu, yeah, kan. Akan adanya open war, perang dunia ketiga.
0: Baik.
1: Mm-hmm. Lalu ada isu-isu perubahan iklim yang mematikan seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya buat mainstream itu tuh nggak banyak diekspos gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih kepada dalam artian seperti ini, yang diekspos di mainstream adalah tentang ketakutannya.
0: Baik.
1: Tapi di channel edukasi dunia baru itu kita mencoba untuk melihat dari sisi yang lebih holistik ya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya apa? Apakah kita harus ikut-ikutan takut dengan berbagai macam isu yang terjadi di dunia? Atau sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita ambil pembelajarannya dan kita tetap bisa optimis untuk tetap menghadapi tantangan yang terjadi secara global seperti itu. Nah, di channel edukasi dunia baru ada konten juga yang mengajak kita untuk berpikir secara lebih kritis bagaimana memahami kondisi tersebut. Ini saya sambil lihat YouTube-nya ya Mas ya, itu di episode 7.
0: Baik.
1: Bisa bilang membaca Indonesia 2025. Ini salah satu kontennya.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Itu sih, Mas.
0: Ya. Nah, Blimade, bagaimana proses penentukan tema setiap video? Apakah lebih mengikuti isu yang sedang berkembang ataupun kebutuhan jangka panjang masyarakat?
1: Ya, ini bisa keduanya, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gini, kalau di pembuatan channel, pembuatan konten ya, di channel edukasi dunia baru itu, pada mulanya kita ya sebagai, bisa dibilang dan tanda kutip ya, pop-up channel edukasi dunia, channel edukasi juga gitu.
0: Mm-hmm.
1: Artinya kita masih belajar tentunya, sembari kita belajar tentunya kita terus berkembang kan, apa yang akan kita sajikan gitu. Nah, polanya itu awal-awalnya kita lebih banyak menyajikan informasi mengenai beberapa tokoh dunia ini, seperti misalnya Vladimir Putin, kemudian Perdana Menteri Inggris, juga PM Malaysia Anwar Ibrahim. Jadi kita mencoba untuk mengangkat tokoh-tokoh dunia nih dan apa pembelajaran dari sana seperti itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Lalu kemudian kita melihat mencoba untuk melihat perkembangan dunia berangkat dari tadi sebelumnya kan kontennya lebih kepada figure based ya. Lalu kita melihat sekarang isu based. Sekarang kita lihat bahwa misalkan ada AI nih. AI kayaknya lagi naik banget nih gitu kan. Nah, ini episode yang paling baru, episode yang terakhir ini, itu akhirnya kita ngangkat gitu. Itu berdasarkan kondisi dunia yang yang terkini lah, jadi bilang seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah kita mengangkat konten-konten ini penentunya bagaimana sih bisa tadi Mas Ferli katakan betul sesuai dengan kondisi-kondisi aktual terkini gitu ya, yang punya dimensi lintas batas tadi global, itu bisa juga berdasarkan memang oh ada keputusan nih dapat artinya tidak harus isu yang aktual, tapi kita melihat bahwa ada pembelajaran lah dari isu tersebut gitu. Itu seperti ini kayak misalkan pertanyaan kita tentang Jinping ya, Presiden Tiongkok. Di situ lebih menitikberatkan pembahasan mengenai apa yang bisa dipelajari dari seorang pemimpin seperti Jinping seperti itu. Terlepas ternyata stigma politik ya, secara stigma politik Tiongkok itu negaranya tidak demokratis, keras dalam macam otoritarian. Tapi ternyata di balik itu ada loh yang bisa kita pelajari misalnya. Nah ini salah satu contoh keunikan yang bisa kita gali sebenarnya Mas, dan channel Dunia Baru ini menjadi platform untuk menyajikan wawasan-wawasan seperti itu. Itu Mas Feli.
0: Baik, terima kasih penjelasannya. Nah sebagai PIC, tantangan terbesar apa dalam menyampaikan materi yang cukup kompleks agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, Blimade?
1: Baik. Tantangan terbesar ya, sejauh ini proses produksi itu sendiri masih jadi tantangan sih Mas.
0: Baik.
1: Tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya, artinya apa gitu, untuk menciptakan, kita kan masih startup ya, bisa dibilang kayak gitu, startup untuk channel edukasi. Tapi di situ pun gitu ya, kita pun ada tim di Pusaka Indonesia itu, karena gini, mungkin sedikit memberikan gambarannya secara di dapur kami gitu ya, bahwa channel edukasi ini di Pusaka Indonesia itu dikelola oleh bidang media dan kampanye Pusaka Indonesia. Nah di situ kita ada tim khusus gitu ya, di tim channel edukasi. Nah salah satunya itu adalah channel Dunia Baru. Di situ di tim media itu sendiri sebenarnya in total sekitar 20-an orang Mas. Dan tentunya yang jadi core player-nya ya dalam proses produksi itu sendiri itu sekitar 7 atau 8 orang gitu. Baik. Jadi ada yang tim risetnya, ada yang tim editingnya, ada yang tim cuttingnya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita bagi tugas Mas gitu. Jadi ya kita menekankan kolaborasi juga di sini, bahwa memang untuk menciptakan suatu konten yang bagus gitu ya, yang layak untuk dikonsumsi publik itu juga ternyata tidak mudah itu gitu. Nah ini yang tantangan saya pribadi sebagai PIC lagi coba untuk kelola bersama-sama dengan tim di Pusaka Indonesia seperti itu. Tantangan lainnya tentunya dalam hal khususnya risetnya. Jadi kita kan mencoba untuk mencari keseriusannya. Apa yang menjadi pembeda channel edukasi Dunia Baru dengan channel edukasi lainnya.
0: Baik.
1: Makanya kita mencoba untuk mencari sudut pandang yang coba deh lebih dalam, nggak sesuatu yang melulu terus oleh mainstream gitu ya. Informasi mainstream itu. Nah itu akhirnya kita perlu waktu tuh untuk menggali-gali informasi gitu kan. Iya. Benar nggak sih? Lalu kita harus cek lagi validitas informasinya seperti itu. Dan tentunya ini kita mencoba untuk lebih kepada apa ya, kalaupun memang ini bukan informasi yang mainstream itu, tapi at least ini sesuatu yang netral. Artinya kita bisa mungkin tidak berupaya untuk mengarahkan audiens tertentu untuk memiliki konotasi tertentu yang dibilang sensitif seperti itu ya Mas. Jadi tidak seperti itu. Jadi ini tantangan juga gimana kita menyajikan sesuatu yang berbeda, tapi itu ada unsur kebenaran, namun tidak menciptakan sesuatu yang kontroversial gitu.
0: Baik.
1: Artinya netral yang tadi saya katakan. Jadi ini seni juga sih Mas sebenarnya, seni dalam riset, seni dalam mengolah visual, seni dalam mengolah media seperti itu. Itu sih mas kurang lebih.
0: Baik. Ya tentunya dibutuhkan riset sebelumnya, dan akhirnya baru bisa membentuk sebuah video. Dan juga tadi sampaikan, betul, ini masih startup dan dalam bentuk kolaborasi bersama dengan tim untuk videonya saat ini yang pendengar Pro 1 bisa lihat di channel @duniabaru_channel. Ini sudah tersedia ya, 14 video. Nah, bagaimana menjaga agar konten tetap memiliki dasar yang kuat, kredibel, dan tidak sekedar mengejar jumlah penonton ataupun algoritma media sosial? Walaupun tadi yang kita bahas yaitu masih startup ya, Imade.
1: Iya, ini yang sedang kita coba tingkatkan lagi, Terli ya, artinya kita tidak hanya tadi bagaimana kita menemukan titik keseimbangan antara menjaga kualitas konten sekaligus untuk mencapai mengejar target traffic konten ya. Artinya tentunya kita kan ingin terus berkembang ya, kita perlu lebih banyak exposure sehingga konten-konten pun juga perlu kita perbanyak ya. Tapi memperbanyak konten pun juga tetap perlu menjaga kualitas.
0: Tentunya.
1: Itu yang kita lagi coba aktif gitu ya. Bagaimana menemukan keseimbangan produksi dan outcome dari channel edukasi Dunia Baru. Nah, tapi awalnya itu memang kita hanya berfokus pada channel YouTube. Tapi per tahun ini kami juga sudah ada sosial media gitu. Jadi ada Instagram dan juga ada TikToknya ya, untuk channel edukasi Dunia Baru. Artinya harapannya ya, selain platform itu kan semakin berkembang. Sekarang kita lihat media sosial saja udah banyak perusahaan-perusahaannya seperti itu, akun-akunnya. Nah, kita mungkin juga kedepannya akan semakin mengembangkan sayap kami sehingga ini lebih lebih mencakup audiens lebih banyak. Nah, jadi sedikit ini mas koreksi ya, di channel Dunia Baru itu memang kalau di ini agak tricky sih mas. Jadi kalau kita search di YouTube itu ada banyak channel namanya Dunia Baru.
0: Betul, iya betul.
1: Yang difokuskan ini adalah yang punyanya Pusaka Indonesia, itu yang ada logo seperti globe ya, yang dunia, ada pusaka Dunia Baru, dan globe itu ada warna merah dan warna putih. Jadi kalau saya klik yang langsung muncul atas adalah Dunia Baru Channel. Jadi kalau misalnya Dunia Baru itu muncul banyak
0: begitu banyak, betul,
1: biar mudahnya di YouTube-nya itu ketiknya Dunia Baru Channel. Jadi lengkapnya seperti itu. Kalau hanya Dunia Baru nanti banyak yang muncul, atau channel Dunia Baru juga beda yang muncul ternyata. Jadi Dunia Baru Channel, kalau pemirsa RI ingin explore nih sekarang, itu bisa klik di YouTube-nya, searching Dunia Baru Channel, CHANL.
0: Iya, cukup tricky memang, Blimade. Jadi ketika kita searching melalui platform YouTube-nya sendiri, itu akan berjejer pilihan yang bisa kita pilih dan kemungkinan saja tidak menemukannya. Tapi ketika kita membuka melalui Google, channel Dunia Baru itu paling atas, Blimade. Beruntungnya seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Iya, untuk ya, pendengar tentunya sekali lagi Anda bisa mengetahui ya terkait dengan channel yang kita bahas ini yaitu di Dunia Baru Channel. Baik, sebelum kita break, Blimade, bagaimana? Apakah ada juga perubahan nyata yang pernah disampaikan oleh penonton ataupun audiens setelah mengikuti memfollow channel Dunia Baru? Mungkin ada cerita yang berkesan dari komen-komen yang ada di channel YouTube ini, Blimade?
1: Kalau komen yang ini satu hal mas yang menarik. Kalau komen sih nggak ada yang terlalu ini ya. Kami juga cek komen yang opini positif itu jelas ada gitu ya. Lalu ada mencoba bertanya juga ada. Tapi yang menarik adalah di konten kami itu yang tentang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Itu ketika kami melihat laporan trafiknya ya, viewersnya segala macam, itu ternyata yang paling tinggi viewersnya. Dan itu juga kebanyakan dari Malaysia.
0: Okay, justru dari
1: secara nggak sengaja, itu pun juga nggak by intention ya. Kita ketika ngeliat trafiknya, oh ternyata dengan menampilkan konten para satu figur pemimpin dunia, ternyata itu tuh membantu reach out gitu mas,
0: baik,
1: membantu outreach the channel kami itu ke ranah internasional gitu.
0: Baik.
1: Nah mungkin ini kan ada beberapa exposure beberapa pemimpin dunia ya. Saya nggak tahu, mungkin juga sebenarnya misalnya di kami pernah mengekspos Vladimir Putin gitu, mungkin gitu ya. Ada yang nyata ada orang Indonesia yang tinggal di Rusia katakan. Saya juga nggak tahu sih. Tapi ini is a good strategy juga buat kami sebenarnya, bahwa ketika kita bisa mengekspos ini tentang negara tertentu, ternyata itu audiens di negara tersebut itu bisa tertarik gitu untuk melihat tentang kami. Itu sih yang menarik mas ternyata.
0: Baik. Ya, ini salah satu video dengan judul Kejutan dari Anwar Ibrahim. Dengan ini spike view-nya 4,5K ya. Dan sudah dipublish 2 tahun lalu. Baik, belum ada, kita akan break sejenak. Kita masih mengundang pendengar tentunya untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Baik pendengar Pro 1, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema memahami dunia lewat channel edukasi dunia baru. Bersama dengan narasumber kita, Imade Dianga, sebagai PIC channel dunia baru komunitas Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Imade.
2: Selamat malam, iya. Mas Ferdi.
1: Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Menurut Imade, apakah literasi digital hari ini hanya soal kemampuan menggunakan teknologi atau juga tentang kemampuan memilih informasi yang benar dan bermanfaat menurut pandangan Imade?
2: Ya, jadi kemampuan literasi digital itu pada akhirnya tadi ya, yang kedua, kemampuan untuk memilih informasi. Sebenarnya tujuan kita berliterasi ya, tidak hanya digital, kan sebenarnya untuk bisa memahami informasi gitu. Dulu sebelum era digital berkembang sepesat ini pun juga kita kan membaca buku tentunya media-media yang lebih konvensional gitu ya, tentunya untuk memperoleh informasi atau wawasan gitu. Nah jadi sama juga gitu, tujuan kita berliterasi, dan dalam konteks ini literasi digital yang tentunya tidak hanya sekedar menerima informasi, tapi juga pada akhirnya kita juga bisa mampu memilah informasi tersebut, gitu sih Mas Ferry.
1: Baik. Nah, komunitas Pusaka Indonesia sendiri memiliki peran seperti apa dalam mendukung keberlangsungan channel dunia baru, Imade?
2: Ya, jadi kalau di Pusaka Indonesia itu untuk menunjang keberlangsungan channel edukasi, tentunya kita ini ya self-evaluation juga, mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya, tim kami di Pusaka Indonesia gitu. Kita biasanya kita untuk setiap kegiatan atau keluaran yang dilakukan itu ada kita membuat analisis SWOT lah. Seperti itu, kita analisa apa sih yang menjadi kekuatannya, apa sih yang menjadi kekurangannya, seperti itu. Sama juga dalam hal penyusunan channel edukasi ini gitu ya, kami mencoba untuk melihat apa-apa saja yang bisa kita kembangkan seterusnya, seperti itu. Nah ini satu cara bahwa evaluasi kami gitu ya di menjadi cara pertama untuk bisa menjaga keberlangsungan channel edukasi yang baru. Nah, lalu cara keduanya tentunya dengan tetap melakukan konten gitu. Nah, mungkin sekarang tadi yang seperti kita bahas sebelumnya, awalnya fokusnya hanya di YouTube channel. Tapi kita sudah memiliki akun-akun sosial media, dan nantinya kita coba untuk memperbanyak konten-konten yang sifatnya dua dimensi, 2D. Jadi kalau yang di YouTube ini sifatnya video, kalau nanti dengan adanya akun media sosial, harapannya tentunya ada video, ada 2D-nya gitu. Jadi ini sifatnya apa ya, lebih rame tadi ya, yang videonya untuk misalkan traffic exposure kita di masyarakat terhadap channel edukasi dunia baru, seperti itu. Baik.
1: Nah, jika masyarakat baru pertama kali mengenal channel dunia baru, konten apa yang paling direkomendasikan untuk bisa ditonton terlebih dahulu dan mengapa, Imade?
2: Wah, pertanyaan sulit. Pertanyaan paling sulit nih. Semuanya bagus.
1: Semuanya bagus ya, berkualitas tentunya.
2: Jadi tadi ya kembali lagi tergantung tadi minatnya, misalkan
1: interestnya
2: lebih kepada figurnya gitu ya. Kalau mau tertarik dengan figur-figur beberapa pemimpin dunia, bisa di episode awal banyak kita mengupas ya tentang pemimpin dunia gitu. Tapi semakin ke sini kita melihatnya lebih kepada isu-isu aktual, terus kondisi-kondisi kedunian, seperti itu. Jadi memang kembali lagi tergantung minatnya. Tapi yang saya, kalau misalkan juga nih, ini kan video kami rata-rata itu sekitar 20 menitan ya. Yang paling singkat itu ada di episode 7 tadi, yang membaca dirinya di 2025. Baik. Itu yang menjadi narasumber, kebetulan adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Tepi Wajah Dewantoro. Nah, dia ini juga pengisi rutin RRI juga sih, Mas, di Kopiko.
1: Yeah.
2: Nah, jadi sebenarnya beliau ini wawasannya sudah sangat luas sekali gitu ya, tentang kondisi global, kondisi dunia. Nah, ini yang episode 7 ini yang diisi oleh Pak Ketua Umum Pusaka Indonesia itu membahas mengenai tantangan dunia di 2025. Kontennya itu singkat ya. Jadi apa kalau saya boleh sedikit menjabarkan gitu ya. Jadi ada isu-isunya tadi apa saja, tapi secara singkat dan apa yang jadi masalah dan bagaimana kita menyikapi setiap isu-isu tersebut itu.
1: Baik.
2: Dan itu spoilernya sejauh ini itu ya. Jadi saya kalau penasaran langsung aja nonton di episode 7 di channel Dunia Baru.
1: Baik. Ya, terakhir mungkin Imade, ya pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 Jakarta agar tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga menjadi pribadi yang mau terus belajar, berpikir kritis dan menyebarkan pengetahuan yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Imade, silakan.
2: Ya, jadi kalau kita berbicara dengan konten digital ya Mas ya, sebenarnya makin kesini trennya banyak masyarakat kita ya, terutama generasi muda itu ternyata tidak hanya menjadi konsumen sih, seperti itu, walaupun memang masih banyak juga gitu yang hanya scrolling sosmed gitu ya berjam-jam, tapi ternyata ada juga masyarakat muda ya, generasi muda kita gitu yang sudah menjadi content creator.
1: Baik.
2: Sesimpel sebenarnya kan sebenarnya ada sesuatu yang dipelajari nih dengan hobi mereka melihat media sosial misalnya seperti itu gitu, lalu membuat konten gitu. Nah, namun permasalahannya adalah apakah kontennya itu bermanfaat atau tidak gitu.
1: Iya.
2: Tapi ini kembali lagi opsional ya gitu kan. Konten kan terserah, itu hak dari pembuat konten tersebut gitu.
1: Iya.
2: Tapi pada intinya adalah bagaimana sebaiknya gitu membuat konten itu pahami dulu tentang aturan main lah dalam membuat konten.
1: Baik.
2: Ini kita akan kita tahu ya bahwa undang-undang digital itu ada, pahami dulu batasannya sejauh mana kita bisa membuat konten, jangan sampai sebebas-bebasnya kreatif-kreatifnya konten yang dibuat itu ternyata melanggar aturan di negara ini gitu kan, yang ujung-ujungnya nanti perang di media nih.
1: Baik.
2: Viral sendiri tapi in a bad way gitu kan, dengan cara yang kurang baik. Jadi pertama tentunya pahami dulu, boleh berkreasi bebas-bebasnya, kreatif-kreatifnya, tapi pahami dulu aturan lainnya. Itu sih saran pentingnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Imade untuk insight dan perbincangan kita di malam hari ini, dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu Imade, terima kasih.
2: Terima kasih Mas Ali.
1: Selamat malam.
2: Malam Mas.
1: Baik, itu diperdengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema memahami dunia lewat channel edukasi Dunia Baru bersama dengan narasumber kita Imade Dianga sebagai PIC channel Dunia Baru Komunitas Pusaka Indonesia. Tentu bagi pendengar yang penasaran apa sih nih konten-konten yang sudah dipublish oleh channel Dunia Baru, dapat mengunjungi di kanal mereka ya di @duniabaruchannel. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: 91,2 FM Jakarta malam ini. WhatsApp 0812 1234 912.

0: 91,2 FM Jakarta malam ini. WhatsApp 0812-1234-912.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 dari Jakarta, Barbara Streisand with Emotion yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi 3 Juli 2026, di mana Anda bisa merequest lagu-lagu favorit Anda ya, baik mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 80 sampai dengan 90. Selama 2 jam ke depan, menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik, baik mancanegara ataupun Indonesia. Tentunya Anda bisa berpartisipasi bersama kami dengan merequest lagu dan mengirimkan salam untuk orang tersayangnya. Bisa menghubungi kami di kedua line telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, siapkan kenangan Anda, karena malam ini kita akan membuka kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 91,2 RRI Jakarta, Scorpion with Still Loving You. Baik, berdengar kita di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Memutarkan lagu-lagu spesial ke favorit Anda di era 80 sampai dengan 90-an. Kami tunggu di kedua line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Baik, di line telepon sudah yang terhubung, kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Herli.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dengan Roni Jakarta.
0: Pak Roni?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Pak Roni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Herli. Baik. Iya, Pak Roni, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an.
1: Lagunya Nazareth ada nggak ya malam ini ya?
0: Nazareth hanya satu, Love Heart saja. Pak Roni.
1: Love Heart.
0: Boleh, itu saja. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya Pak Roni?
1: Salamnya buat teman-teman Mas Duwin, Mbak Iva, Mbak Rara Anggita, Mbak Indah Hanjani, Mbak Dewi Rate, Mbak Atin Sakti. Selamat malam, selamat istirahat buat teman-teman LPPL bonasfm.com. Yang istirahat, yang tugas selamat tugas. Buat Mas Herlin selamat tugas.
0: Terima kasih banyak ya, Pak Roni. Doa yang sama.
1: Hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu untuk lagunya Pak Roni. Baik, dari Pak Roni juga ada Bung Brandy di Bogor. Kita akan sapa di WhatsApp call. Selamat malam Bung Brandy, Ruang Rindu.
2: Halo, malam Mas Herli. Apa kabar?
0: Apa kabar, diberikan kesehatan apa kabar Bung Brandy?
2: Luar biasa hari ini.
0: Luar biasa ya.
2: Di Bogor belum hujan nih Mas Ferry nih, masih angin-angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi saja ya. Baik. Kalau gitu penambah semangat kita dan juga pencerah kita nih. Hari ini apa yang bisa kami putarkan?
2: Mas Ferry, aku minta lagunya Faris dong, Sungguh, boleh?
0: Faris RM ya, dengan ya,
2: Sungguh.
0: Dengan Sungguh disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Oke. Mas Ferry, saya salam untuk teman-teman dari Batik Air Crew yang bertugas di Halim.
0: Baik.
2: Yang mau berangkat dan baru landing. Salam sehat untuk semuanya dan buat Mas Ferry juga dan kru di studio. Salam sehat semuanya. Dan rekan-rekan di Bogor nih, pasti akan gabung semua nih, Bu Dindin, Bapak Sanudin, dan lain-lain. Salam buat mereka.
0: Baik.
2: Mas Ferry. Oke, Mas Ferry. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu untuk lagunya Bung Brandy. Baik, dari Bung Brandy sudah ada yang tergabung di kedua line telepon. Kita akan sapa satu terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kak Ferly.
0: Iya, selamat malam. Dengan kakak siapa dan di mana?
3: Iya, dengan Noviani.
0: Noviani di kota?
3: Rangkas Bitung.
0: Di Rangkas Bitung. Apa kabar Kak Novi?
3: Iya betul, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, gimana sebaliknya Kak Ferly?
0: Pun diberikan kesehatan sampai saat ini Kak Noviani.
3: Iya, amin.
0: Amin.
3: Sehat.
0: Baik, doa yang sama. Baik Kak Novi, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
3: Apa sih ini, nggak tahu nama penyanyi, cuman judulnya itu Close to You sih Kak Ferly. Nyanyinya perempuan, bisa ditolong cariin?
0: Baik, bisa diulang judul lagunya?
3: Close to You.
0: Close to You. Oke, Close to You dari Maxi Priest.
3: Itu laki apa perempuan?
0: Laki-laki.
3: Emang iya. Perasaan dulu pernah dengar sih perempuan, tapi gak tahu ya sama apa enggak ya. Mungkin versi laki-lakinya mungkin ya.
0: Baik.
3: 80 atau tahun berapa itu?
0: Ini tahun 90, release date-nya.
3: Perasaan sih udah lama ya, kayak tahun 80-an sih. Bareng sama Nika Costa deh kayaknya itu.
0: Oke, Close to You. Oke, kalau gitu aku coba pastikan terlebih dahulu ya. Mungkin ada dari musisi lain, tapi untuk di Music Bank kami hanya dari Maxi Priest saja yang tersedia untuk lagu yang berjudul Close to You.
3: Boleh, nggak apa-apa, dengerin dulu aja.
0: Dengerin
3: ya.
0: Dulu saja ya, semoga tepat untuk lagu yang memang ingin didengarkan. Dikirimkan ya, untuk siapa lagunya?
3: Iya, buat tadi Pak Freddy ya, salam kenal. Saya pun punya rekan sih Pak Freddy juga, tapi di Bekasi. Terus juga buat yang pertama siapa ya Kak Ferly?
0: Yang tadi menghubungi kita ada Pak Roni.
3: Oh iya, semua bapak-bapak ya.
0: Iya.
3: Iya, salam kenal semua juga kepada ibu-ibunya juga ya, Ibu Merpati, Ibu Epi, terus Ibu Mujiati ya Kak Ferly, sama Tete Dinda, sama Kak Ayu juga. semuanya lah ya, pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia ya Kak Ferli.
0: Baik. Ya.
3: Baik, untuk Kak Ferli. Ini kenapa Kak Ferli?
0: Mau kita coba dengarkan bersama untuk memastikan. Boleh, ini versi bisa dari Carpenter ya, untuk wanita. Betul, musisinya. Boleh. Baik.
3: Ya. Terima kasih Kak Ferli.
0: Baik, terima kasih Kak Novi.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dapat menghubungi di kedua telepon Pro 1 ya, di 0213440696 dan juga di 0213441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: 91,21 RRI Jakarta, Faris RM dengan Sungguh. Dimana mendengar lagu ini tentunya sentuhan jazz dari ciri khas Faris RM ya, yang dikenal dengan gaya musikalnya yang karya dengan harmoni dan aransemen modern. Dan banyak lagu termasuk Sungguh menampilkan melodi yang lembut dengan nuansa romantis. Tema dari lagu ini mengangkat tema cinta yang tulus dan perasaan mendalam terhadap seseorang. Baik, kita masih dalam program Ruang Rindu. Kita sudah tergabung juga bersama dengan Ibu Merpati di Celeduk. Kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Merpati Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas Firly.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memari lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Ibu Merpati?
1: Ucap syukur baik, Mas.
0: Ucap syukur
1: semuanya,
0: banyak pun diberikan kesehatan. Iya, kita ya, harapkan.
1: Terima kasih buat anak-anak sama istri tercinta juga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Semoga
0: banyak.
1: Semoga tetap sehat ya.
0: Amin. Doa yang sama, Ibu Merpati. Salam hormat juga untuk Derio.
1: Iya, terima kasih buat Derio juga.
0: Iya.
1: Mau kirim
0: request
1: mau request lagu. Andai aku bisa, ada yang Krisye.
0: Andai aku bisa dari Krisye, ini di tahun 2001, Ibu Merpati.
1: Tahun 90-an, 80-an itu, Mas.
0: Mungkin ada lagu lain dari Krisye?
1: Oh, enggak ada.
0: Ada, tapi itu release date-nya 2001, Ibu Merpati.
1: Oh, enggak bisa jadi ya.
0: Iya.
1: Kalau Bunga Terakhir, boleh.
0: Bunga Terakhir dari musisi?
1: Kalau nggak salah siapa sih namanya, Baby Romeo ya,
0: dari Romeo. Bisa diputarkan?
1: Bisa ya,
0: bisa dikirimkan. Untuk siapa lagunya, Ibu?
1: Buat Mas Firly, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: buat
0: Celo, Ibu.
1: Buat Nopal, selamat tugas, semua pulangnya hati-hati nanti ya, tugas sampai selesai. Juga buat keluarga, semoga tetap bahagia, Mas Firly ya.
0: Amin. Doa yang sama, Ibu.
1: Sama buat semua pendengar, terima kasih banyak kebaikannya buat Kak Joyce, buat Mbak Dinda, buat Ibu Eti Rustam, juga buat Ibu Wulan, dan semuanya buat saudara saya. Boleh ya, satu lagi ya?
0: Iya, silakan, Ibu.
1: Buat Mas Dindo, Mas Bandrio, Burina, terima kasih banyak di Sentul ya. Terima kasih banyak, selamat malam. Selamat menikmati Ruang Rindu, lagu-lagu di sini. Terima kasih, Mas.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dan di WhatsApp juga ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Iren, yang mau request lagunya dari Cintami Atmanegara ya. Dan salam untuk pendengar Pro 1, and God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, cuaca berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Baik, di lantai telepon juga sudah terhubung, kita akan sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dengan lagu lewat Bang Hasan Udin di Jasinga Bogor. Bang Ferli, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Hasan Udin, apa kabar?
2: Baik, baik,
0: baik. Baik ya, sedang mendengarnya. Baik, Pak Hasan Udin, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
2: Saya pengen mendengarkan lagu Bruri Marantika, yang Hati Yang Terluka.
0: Bruri dengan Hati Yang Terluka. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya?
2: Ciguria dari Bang Seva, dari Bogor juga, Bang Freddy ya.
0: Ada Pak Paroni.
2: Paroni Jakarta, terus tadi dari Bogor juga tadi siapa itu tadi? Bang Berdi. Itu tadi dari Bogor lah. Yang
0: rekan-rekan di Bogor ya.
2: Terus ada Teh Dinda, ada Ibu Dindi, ada Bang Aris di situ juga, Bang Ibu Merpati yang tadi dari Cunduk. Salam kenal dari saya, Ibu. Itu lagu tahun itu, saya emang maksudnya tahunnya itu tuh yang sekolah, tindak di sekolah kali. Itu maksudnya si Bang Ferli.
0: Baik.
2: Nah, itu tuh yang sekolah dari SMA gitu, Bang.
0: Nah, itu bisa diputarkan. Karena sesuai ya, di era 80-90.
2: Jadi itu, bukan deh kalau kopi.
0: Baik.
2: Banyak banget loh musisi-musisi yang ini kan.
0: Merecycle ya.
2: Malah saya belum hafal yang untuk 2000 kesini, Bang Ferli. Gak hafal lagu yang tahun kesini.
0: Iya.
2: Apalagi yang tahun-tahun dia itu
0: 80-90. Betul, Pak Hasan Udin.
2: Kalau saya, kalau untuk mancanegara, kalau dari Cium, Madani Rus, gitu, Mas. Phil Collins.
0: Phil Collins, gitu. Iya. Pemain drum yang menjadi vokalis.
2: Mendengar Bruri ini malam tiga itu.
0: Iya, dengan hati yang luka ya, berarti Pak Sanudin.
2: Hati yang terluka.
0: Hati yang terluka, baik.
2: Oke, buat semua Pak Perli, selamat. Oh, semuanya, selamat malam di ruang rindu. Semoga pada sehat semuanya ya.
0: Baik.
2: Mohon maaf kalau yang belum ada bisa disenggol ini saya. Saya ngeblank kalau mau ngirim-ngirim ini lupa semuanya. Mohon maaf ya semuanya.
0: Iya.
2: Tugas.
0: Baik, terima kasih Pak Sanudin, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Sanudin juga ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Halo, selamat malam Kak Puja, ruang rindu.
3: Malam Kak Ferli.
0: Selamat malam, apa kabar Kak Puja?
3: Malam, aduh kabar baik. Macam malam ini nih, dari pertama sampai yang saya masuk ini macam banyak yang sudah bergabung Kak, bagus sudah.
0: Iya, juga senang mendengarnya
3: bagus
0: dan melihatnya.
3: Bagus ikut meramaikan ruang rindu di RRI Jakarta.
0: Betul Kak
3: salam
0: Puja.
3: Salam manis, salam hormat buat semua yang baru masuk, salam kompak. Yang belum kenal, salam kenal. Pokoknya for semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Kak Ferli, lagunya saya ikutan dengan yang tadi baru lewat itu Kak.
0: Oke, digabungkan Bro, dengan Pak Hasanuddin ya berarti ya.
3: Oh Pak Hasanuddin, iya salam kenal ya buat
0: salam
3: Pak Hasanuddin. Ikut gabungan lagunya sudah.
0: Iya.
3: Oke, buat Kak Ferli yang lagi bertugas sukses selalu. Salam buat Kak Andes, buat Kak Yudis, buat Kak Roli. Setiap hari tuh masuk acara siarannya pagi sampai siang Kak.
0: Oke, di Jakarta siang ini maksudnya Kak Puja?
3: Iya, biasa saya gabung di acara Maxi
0: jam makan siang bersama selebriti. Iya, teman sejati ya.
3: Iya. Iya.
0: Baik.
3: Oke baik Kak Ferli, terima kasih. Selamat
0: terima malam. Kasih.
3: Pulang hati-hati nih.
0: Terima kasih banyak Kak Puja.
3: Selamat.
0: God bless you.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dari Kak Puja di Bintuni, Papua. Baik, pendengar masih kami tunggu ya di WhatsApp Pro 1 dan juga di line telepon. Untuk WhatsApp kita akan kembali menyapa. Karena dari tadi sudah kita sapa yang bergabung di line telepon begitu banyak. Ada Ibu Tari di Banten, kami tunggu untuk requestannya Ibu Tari. Terima kasih. Dan juga ada Ibu Wati Sunardono. Selamat malam Ibu Wati. Salam untuk pendengar Ruang Rindu. Selamat menikmati lagunya apa saja. Terima kasih banyak Ibu. Juga ada Joyce di Bekasi. Selamat malam Kak Joyce. Request lagu dari AB3 dengan Auraku. Salamnya untuk Bang Ri, Kak Puja, Ibu Merpati, Ibu Dindin, Ibu Wulan, Ibu Eka, Ibu Risa, dan semua pendengar setiap persatu. Terima kasih Bung Ferli. And God bless you too untuk Kak Joyce. Terakhir kita sapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu Ma Ferli dari Ayah Edi Silitonga ya, yang berjudul Ayah. Saya pastikan dulu. Oke, sepertinya belum tersedia Ayah dari Edisi Litonga, hanya ada dari Eva Manurung nih. Mungkin bisa merequest kembali Ibu Sri lagu, atau dari Dimersi. Baik, terima kasih ya, salam sehat. Sekali lagi bergerak untuk Anda yang bergabung dan menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 80 sampai dengan 90 favorit Anda, di kedua line telepon di 3440696 dan 3441499, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call di 0811 7972 7912. Masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,21 RRI Jakarta. Utali Kumahua dengan Puncak Asmara yang dirilis di tahun 1988 sebagai lagu utama dengan album yang bertajuk sama, diproduseri oleh Jackson Record dengan aransemen oleh ADMS pendengar. Tentunya semakin indah ya dengan sentuhan dari ADMS. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang terpikat oleh orang yang ditemui, dan suasana semarak dan romantis membuat tokoh dalam lagu ini larut dengan perasaan cinta hingga mencapai puncak asmara. Baik, berkarya kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90 untuk edisi hari ini 3 Juli 2026. Masih kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon, sudah ada yang masuk, kita akan sapa di line 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan kakak siapa dan di mana?
1: Iya, ini Novia lagi, Kak. Novia. Kalau kita gabung enggak, tadi salah lo lagunya, bukan itu.
0: Oh, bukan itu ya. Bukan Close
1: ini
0: to You yang
1: lagi kali jadinya ya.
0: Oke. Okay. Berarti mungkin ada lagu lain,
1: ya,
0: Kak Novi?
1: Pengen dari Destination, boleh nggak?
0: Destination ya?
1: Yang Emotion.
0: Dengan lagu yang berjudul? Emotion. Bisa diputarkan ya untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Kak Novi?
1: Iya, betul. Ya udah, buat semuanya aja yang sudah pada masuk tadi ya. Ya, selamat malam, selamat istirahat juga. Tapi jangan lu tidur ya, nunggu cover list selesai.
0: Baik. Terima kasih, Kak Novi.
1: Iya.

0: Terima kasih banyak Kak Ferry.
1: Terima kasih banyak juga karena Novi sudah berkenan hadir. Tidak apa-apa, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam. Baik, dari Kak Novi kembali yang merequest lagu dari Destiny Child dengan Emotion. Baik, kita akan juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Baik, ada Ibu Ana di Sorong Papua ya, Papua, yang mengirimkan voice note. Kita dengarkan bersama.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Berli, apa kabar Jakarta?
1: Puji Tuhan diberikan Kak Berli, kebaikan.
2: Saya mau request lagu Cinta Kita dari Ami dan Inka Christine. Salamnya buat Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Farida, Tedinda, Ciguria, Kak Puja, terus Pak Haris, Pak Doni, Pak Beni Jomanado, Pak Suhudi, Pak Andi Yudhistira, terus Ibu Marpati, Ibu Iren, terus Pak Willy, Pak Widi, Kakak Puja, Kakak Ayu, terus semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu buat Kak Berli, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberkahi selalu.
1: Baik, terima kasih Ibu Ana di Sorong Papua. Ini sudah ada yang terhubung langsung bersama dengan Bung Ri di Cibinong. Selamat malam Bung Ri, ruang rindu.
3: Selamat malam Bung Berli, apa kabar?
1: Alhamdulillah diberikan kesehatan, apa kabar Bung Ri?
3: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan juga.
1: Pun juga sehat ya, senang mendengarnya. Baik, Bung Ri, untuk malam hari ini kita memutarkan lagu-lagu di era 80-90 mancanegara dan Indonesia.
3: Oke, saya mau yang tahun 1992 dari Mariah Carey.
1: Yang berjudul
3: I'll Be There.
1: I'll Be There ya, baik. Dikirimkan untuk siapa lagu ini, Bung Ri?
3: Saya kirimkan buat sahabat-sahabat saya, Bung Bram, Bung Brandy, Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, Teh Dinda, Ibu Maharani, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Ica, Kak Diona, Ibu Saurin, Ibu Wigati, Ibu Dindin, Ibu Rista Siregar, dan untuk semuanya saja Bung Ferli.
1: Baik, kita saja Bung Ri.
3: Siap-siap nonton bola lagi nih.
1: Kita siap-siap bersama.
3: Ya.
1: Terima kasih, selamat malam Bung Ri.
3: Malam.
1: Baik. Malam. Iya, dari Bung Ri di Cibinong. Kita juga menyapa ada Kak Eca Hamid di Bogor. Selamat malam Afer, malam juga untuk Kak Eca. Salam untuk kawan-kawan kru di Pro 1 Jakarta. Request lagunya dari Enrique Iglesias featuring Whitney Houston dengan Could I Have This Kiss Forever. Alright, terus juga Leona Lewis dengan Bleeding Love. Ini di tahun 2000-an ya kalau tidak salah. Tapi yang atas bisa diputarin. Berarti Kak Eca. Spesial untuk Ma Ferli dan juga Friends. Terima kasih ya. Sukses dan bahagia selalu. Doain sama Kak Eca. Oke, juga ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam Ibu Saurin. Baik. Ibu Saurin di Simpruk. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Maharani, Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Tedinda, Pak Parsudi, Bang Ray, dan semua salam bahagia. Lagu dari Richard Marx dengan Right Here Waiting. Terima kasih dan selamat bertugas. Sehat selalu. Doa sama untuk Ibu Saurin. Baik, pendengar, masih ada kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu di kedualan telepon 021-344-0696 dan juga di 344-1499 dan di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Kita sambung kembali untuk memutarkan deretan lagu yang sudah kami siapkan, tentunya requestan dari pendengar, yang diawali dari The Mercies dengan Dalam Kerinduan.

0: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya Bang?
1: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

91,1 RRI Jakarta. We'll Be There adalah salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Mariah Carey bersama dengan Trey Lawrence yang merupakan versi daur ulang ataupun cover ya lagu klasik milik The Jackson 5 yang pertama kali dirilis di tahun 1970. Baik pendengar, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Baik, ada Kak Rifa Ririn, selamat malam. Kak Rifa Ririn di Curug Tangerang ikutan bergabung minta lagunya yang berjudul I Will Do Anything to Keep Me Close to You dari Trick ataupun dari Nicole dengan Give Me More Time. Salam untuk ibu saya Nuraida, amin, dan juga salam untuk pendengar setiap persatu. Halo, salam sayang ibu Nuraida. Baik, lalu lintas BSD dan Karawaci ramai lancar. Terima kasih informasinya. Tapi hati-hati ada galian di Jalan Raya Legok Tangerang ya, yang juga bisa menjadi penghubung jalan ke tol Karawaci Tangerang. Selamat bertugas untuk tim Persatu Jakarta dan terima kasih pun untuk Kari Faririn. Oke, sambung sapa ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam, Ibu Eka yang selalu hadir bersama kami di program Ruah Rindu. Minta lagunya dari Vina Panduwinata yang berjudul Logika. Salamnya untuk Ibu Uut, Ibu Anisal, Ibu Endang, Ibu Dindin, Ibu Mujiati, Ibu Yati Rusam, Ibu Muji, Ibu Sarin, Ibu Titi Dewi, Ibu Yati Suyanto, Pak Parsudi, Pak Alex, Ibu Rista, Ibu Ria, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lainnya. Untuk Ma Ferli, terima kasih pun untuk Ibu Eka. Ya, terakhir ada Pak Kuat Kuswanto yang juga selalu hadir bersama kami di malam hari ini dalam program Ruah Rindu. Pak Kuswanto di Peramunjul Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat bagi untuk Mbak Verly yang bertugas. Terima kasih Pak Kuat. Minta lagunya berjudul Masih Ada Waktu dari Ebet GAD. Lagu ini dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Eka, Ibu Endang, Ibu Risa, Ibu Siti Masyaro, Kak Puja, Tedinda, Pak Haris, Bung Rey, Bung Bram, terus juga Pak Hasanuddin, Pak Doni, dan juga pecinta Ruah Rindu dimanapun berada. Semoga sehat, amin. Terima kasih dan selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Kuat Kuswanto. Ya, bergar masih dalam kebersamaan kita di program Ruah Rindu. Untuk Anda yang ingin merequest, kita buka ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Bisa menghubungi kami baik dalam bentuk chat, voice note, ataupun call di 0811-7972-7912. Baik, kita akan memutarkan kembali deretan lagu yang sudah kami siapkan untuk diawali dari Bruri Baratika dengan Hati Yang Terluka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 dari Jakarta. Whitney Houston with Enrique Iglesias with Cold I Have This Kiss Forever. Beberapa kita akan sapa-sapa terakhir untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Baik, ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam Pro 1 Jakarta. Selamat malam Bung Ferli, ada Ibu Titi Dewi. Request lagu dari Bruri dengan Karisma Cinta, tapi tadi Bruri sudah diputarkan ya. Satu single karyanya dia yang Hati Yang Terluka. Baik, dan juga salamnya untuk Ibu Wulan, Ibu Didin, Ibu Sorin, Ibu Anisal, Ibu Eka, Ibu Eti Rustam, Ibu Yati Suyanto, Pak Haris Ciguria, Kak Grace dan semua pendengar Ruang Rindu di mana saja berada. Terima kasih dan selamat malam. Oke, juga dari Nurdi Gaver di Bogor. Selamat malam, Bung Nurdi. Malam Bang Ferli, request lagunya dari Scorpion yang mana saja. Salamnya untuk pendengar Pro 1 dan sehat selalu pun untuk Bung Nurdi. Baik, dan juga ada selamat malam Bung Mawarji ya di Kebumen, Balaraja, Tangerang, Banten. Request Desember Kelabu, salamnya buat perantau asli Kebumen di Jabodetabek. Selamat malam aja buat yang bertugas, terima kasih ya. Pun juga ada Ibu Ana, terima kasih sudah berkenan bergabung Ibu Ana. Baik pendengar, kita akan menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf ya untuk lagu yang belum sempat terputar. Tentunya kita bisa jumpa kembali di program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.

bersamamu. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Jakarta malam ini. Dan tentunya bagi pendengar bisa mendownload ya aplikasi RRI Digital. Semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
4: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
3: Ya masa gue diem aja sih?
4: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
3: Harimau?
4: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja. Termasuk lo sendiri, Kak.
3: Jadi gue harus gimana nih?
4: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu gak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
3: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
4: Nah gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
5: Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
6: Terima kasih telah menyimak Jakarta Malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Renungan kali ini mengisahkan seorang remaja yang tinggal di sebuah kota kecil. Tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya remaja itu kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaannya yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang ini, tetapi belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. Oh, kalau begitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada sebuah remaja lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu mau tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali. Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada orang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan berapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada, dan pelamar kerja yang tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda, tetapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar si anak menjawab, terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras. Apa perbedaan 2 remaja pencari pekerja tadi? Mereka mencari kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Akan tetapi, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Olahraga.
1: Kabar baik. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Bung Tovani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa. Ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah iya. Jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya.